91.1 FM Radio dari Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah pukul 9 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 waktunya ya. Sepadat tangkap bencana, teman Pro 2 menemani di pagi menuju siang harinya kamu.

0: Kalau dilihat teman Pro 2 tanggap bencana versi kamu tuh seperti apa sih teman Pro 2 ya? Tapi kalau dilihat ya, yang namanya tanggap bencana versi aku itu adalah respon sistematis, terukur dan mengutamakan nyawa di atas segalanya teman Pro 2. Jadi ini menyangkut dari persiapan matang, tindakan cepat saat kejadian, saat pemulihan efektif juga untuk meminimalisir dampak buruk teman Pro 2. Nah, apa sih hal yang perlu diperhatikan gitu ya kalau misalkan nanti ada bencana, karena memang kita harus ada mitigasi bencana teman Pro 2. Kita harus tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dan gimana sih tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana itu. Nanti kita bakal bahas setelah ini tentunya teman Pro 2, karena ada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana yang harus diketahui secara umum ya. Nah, kita masih ada di Semada tanggap bencana hingga pukul 10. Aku bakal balik lagi, so jangan kemana-mana teman Pro 2.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih dari jalan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2, dan kita bakal lihat ya hal-hal yang mungkin bisa digunakan atau bisa jadi mitigasi bencana ya, untuk menghadapi bencana itu seperti apa. Karena ada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, kalau untuk prabencana, teman Pro 2, kamu bisa siapkan tas siaga bencana ya, bisa ada tas darurat itu isi-isinya berkas-berkas penting ya, terus pasokan untuk 3 hari seperti air minum, makan darurat yang mudah yang non mudah basi ya, pokoknya yang tahan lama. Ada juga kotak P3K, obat-obatan, baju ganti, senter, peluit, surat-surat berharga, dan itu bisa jadi sebagai kesiapsiagaan prabencana ya. Terus nanti harus menentukan rencana keluarga, jadi titik kumpul keluarga dan rute evakuasi terdekat itu seperti apa, teman Pro 2. Itu yang bisa dilakukan untuk tahap prabencana ya. Terus nanti di tahap bencana, saat bencana terjadi, tapi ya jangan sampai ya teman Pro 2 ya. Tapi kita kan gak tahu bencana alam itu seperti apa. Jadi intinya jangan panik, kendalikan diri agar kamu itu bisa berpikir jernih. Terus prioritaskanlah keselamatan kamu, karena keselamatan diri adalah hal yang utama. Selamatkan diri kamu sendiri terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Dan ambil tindakan instan. Jadi berlindunglah di bawah struktur kuat seperti meja saat gempa ya. Jauhi kaca yang listrik dan segera evakuasi diri ke tempat terbuka jika ada situasi yang memungkinkan, teman Pro 2. Lalu terakhir adalah pasca bencana. Nah, masa-masa pemulihan ini menjadi aspek penting juga, teman Pro 2, yang harus diperhatikan. Nah, cek kondisi, pastikan tidak ada potensi bahaya susulan seperti kabel putus atau api gas bocor di sekitar kamu, dan akseslah informasi. Nah, kamu harus pantau instruksi resmi dari otoritas setempat seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD daerah Anda ya, daerah kamu sendiri, teman Pro 2. Dan lihat juga biasanya kalau gempa bumi itu dari BMKG, teman Pro 2. Kita tentunya harus aware ya terhadap bencana ini ya, teman Pro 2. Apalagi untuk kamu para anak muda yang masih cheerful dan smartful ya, harus memahami lah mitigasi bencana yang baik untuk versi anak muda itu seperti apa, teman Pro 2. Oke, Faiza masih bersama kamu tentunya, teman Pro 2, karena sesaat lagi di jam 10 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, akan ada lagi siaran langsung sepak bola pertandingan Piala Dunia antara Meksiko versus Ekuador. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Indonesia, khususnya wilayah Papua, memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menyimpan potensi kebencanaan. Namun, bencana bukanlah hal yang harus kita takuti secara berlebihan, melainkan harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan. Mitigasi adalah kunci. Kenali potensi bahaya di sekitar Anda, mulai dari ancaman gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir. Upaya mitigasi dapat dimulai dari langkah sederhana, memahami jalur evakuasi, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan tas siaga bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran kita hari ini adalah jaminan keselamatan kita di masa depan. Mari bangun budaya sadar bencana demi Papua yang lebih tangguh. Pesan ini disampaikan oleh LPPR RI Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan sudah pukul 9.50 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, waktunya sedikit lagi sih, 10 menit lagi ya. Siaran langsung antara Piala Dunia ya, Meksiko versus Ekuador di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Kita nantikan tentunya dari Pro 3 Jakarta, teman Pro 2. Jadi masih di frekuensi yang sama, jangan kemana-mana juga, karena Faiza juga masih menemani kamu hingga pukul 11. Artinya setelah ini nanti ada, setelah pertandingan sepak bola antara Ekuador dan Meksiko, ada Kakak Hen yang menemani kamu di siang hari ya. Berarti kan selesai di jam-jam 12 ya. Ada Kakak Hen menemani dari jam 11 harusnya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur nanti, teman Pro 2. Besok dan hari Jumat aku libur, berarti hari Sabtu kita ketemu lagi, teman Pro 2, di Sepada juga. Jadi masih di frekuensi yang sama, karena masih banyak penyiar lainnya menemani kamu sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. So, kita nantikan sepak bola pertandingan antara Ekuador versus Meksiko. Kau teman Pro 2.
1: FYI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
2: Lihat dong yang lebih teliti.
1: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
2: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
1: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
2: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
1: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan.

0: dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for yay info.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih kita nantikan teman Pro 2 siaran langsung pertandingan bola antara Meksiko dan Ekuador ya, teman Pro 2 di pagi menuju siang ya. Kamu ya di jam 10 ya sudah lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan dari Pro 3 Jakarta dan selamat siang untuk kamu dari segala aktivitas kamu di ruang dengar kamu ya. Mungkin ada yang lagi dengerin Faiza di pagi menuju siang harinya kamu ini lagi di perjalanan, hati-hati ya teman Pro 2 ya. Bukti yang berhenti dunia dalam. Cuaca Jayapura di siang hari ini udah agak mencolok mataharinya ya. Tapi matahari itu bagus teman Pro 2. Tapi kalau jam-jam segini sih kayaknya kostop sudah gitu ya. Masuk aja ke dalam ruangan. Kalau tadi bagus di jam-jam 7, jam 8 gitu ya. Untuk ya pokoknya kasih vitamin sedikit lah kulit kamu. Tapi kalau sekarang kayaknya bisa dapet sekanker kulit gitu. Bukan bagus berjemur gitu ya. Ya, masih teman Pro 2 ya, masih sama Faiza Cynthia dan masih menantikan siaran Piala Dunia untuk Meksiko dan Ekuador. Jadi para fansnya nih ya, harap menantikan ya, siapa yang pegang Meksiko, siapa yang pegang Ekuador ya, kita nantikan pertandingan ini dan siapa yang akan lolos di babak selanjutnya teman Pro 2. Oke, tentunya masih di 90,1. Jangan kemana-mana, Faiza akan kembali lagi teman Pro 2 dan kita akan nantikan kalau langsung ya, berarti langsung dari Pro 3 Jakarta teman Pro 2.

Iya, masih dari Jalan Tasangkapura nomor 3 Jayapura, Taman Pro 2. Tentunya kita masih nantikan pertandingan antara Meksiko dan Ekuador ya. Tapi kalau di jadwal sebelumnya sih kick off-nya dikabarkan di jam 8 waktu Indonesia Barat, artinya di jam 10 waktu Indonesia Timur. Tapi aku lihat lagi tadi updatean dari Google ya, kalau kick off-nya ini akan dimulai di jam 11 waktu Indonesia Timur. Tapi kita nantikan aja update selanjutnya Taman Pro 2. Siapa tahu memang di jam 11 atau jam 10 lewat sedikit gitu ya. Jadi untuk para pecinta Meksiko dan pecinta Ekuador dinantikan aja ya. Sambil aku juga memantau terus ya pertandingan untuk pagi menuju siang harinya kamu. Nah, karena juga ini masuk di program pro kamu, pro 2 hit list ya. Jadi aku bisa puterin yang tadi udah masuk di personal chat aku ya. Karena aku tidak buka di Facebook dan Instagram, tapi mungkin kalau waktunya agak lama kalian boleh ke direct message aja di Instagram Pro 2 Jayapura biar aku bisa puterin lagu favorit kamu ya. Karena sudah ada juga yang dengerin Kavika ini yang ada di Dok 2 katanya lagi dengerin Pro 2. Terima kasih Kavika. Kalau boleh ya, mau lagunya Hacu dari Salma Salsabil dong Kak, lagi kerja nih katanya. Butuhnya itu semangat terus katanya dengan lagu-lagu yang bikin semangat, yaitu salah satunya lagu Hacu dari Salma Salsabil. Boleh banget aku puterin ya setelah ini ya Kak Vika ya. Dan juga semua teman Pro 2 ya. Mungkin ada juga yang masih mau disemangati sampai kita menantikan pertandingan antara Meksiko dan Ekuador ya. Boleh ke direct message di Instagram Pro 2 Jayapura. Faiza masih di sini tentunya teman Pro 2, so jangan kemana-mana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Faiza Cynthia, teman Pro 2, dan satu buah lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali, menemani di jam 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Ini bukan requestan siapa-siapa, teman Pro 2, tapi aku lagi suka banget sama lagu ini. Kenapa? Karena kayaknya lagu ini tuh relate banget sama kehidupan pribadi. Dan mungkin semuanya yang punya pasangan, ya, punya pasangan halal apalagi gitu ya, hidup 24 jam gitu ya, itu kayak relate banget sama lagu Adrian Khalif ini, teman Pro 2. Kenapa? Ya karena udah berantem gitu ya, tapi memaafkan lagi, bersama lagi, berantem lagi, gitu aja pola hidupnya, teman Pro 2. Mungkin kamu yang masih di fase pacaran gitu ya, atau bertunangan, atau mungkin sebentar lagi akan menikah, itu pasti lebih-lebih lagi gitu ya namanya cobaannya, teman Pro 2. Kalau mau nikah katanya ada aja gitu bumbu-bumbu untuk meyakinkan bener gak nih kamu mau nikah gitu. Cinta sebenci-benci hati. Dan ini juga salah satu lagu Adrian Khalif itu yang rame ya, dipakai sama banyak orang di media sosial, di Instagram, di TikTok juga. Apalagi bareng video-video bareng pasangannya, lucu-lucu deh pokoknya, teman Pro 2. Mungkin kamu juga udah join tren ini ya, dan meramaikan ya, karena musik Indonesia tuh sekarang keren-keren, bener deh. Nggak kalah gitu ya sama musik-musik luar internasional gitu ya. Kayak salah satunya juga Grand grup girl gitu yang Nona itu ya, yang udah siap belum. Nah itu kan lagi ramai juga di TikTok ya, dan dipakai juga sama orang-orang luar negeri, bahkan teman Pro 2. Jadi viralnya bukan cuma di Indonesia, dan itu satu kebanggaan untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Masih di Pro 2 Hitlist Pro kamu, teman Pro 2, yang masih mau request lagu sambil kita menunggu pertandingan antara Ekuador dan Meksiko, bisa ke direct message Instagram Pro 2 Jayapura ya. Faiza tungguin tentunya, teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: menepi?
1: Itu loh sayang, ada ambulans yang melewat.
0: Terus, kenapa Tong harus menepi? Tong juga ada buru-buru baru, Wis.
1: Sayang, Tong berkendara di jalan itu ada-ada punya aturan, termasuk aturan tentang kendaraan prioritas.
0: Prioritas? Terus, Sani bukan kakak kok prioritas begitu?
1: Hei, sayang, kok itu kakak prioritas dalam hati nih? Tapi pas di jalan raya itu ada aturan tentang kendaraan prioritas. Semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu mengatur tentang kendaraan prioritas menurut golongannya. Jadi yang pertama itu kendaraan pemadam kebakaran yang bertugas. Kemudian yang kedua ambulans. Ketiga kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan. Keempat kendaraan presiden kita. Kelima kendaraan pemimpin atau pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh konvoi kendaraan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian. Jadi mereka ini harus didahulukan dan bagi siapa yang menghalang-halangi itu akan ada sanksi yang berlaku. Begitu.
0: Nino, Nino, Nino.
1: Lah, kenapa deh kok bikin suara sirene begitu?
0: Iya toh, biar sayang kok menepi pas ada penjual es itu. Soalnya ada haus toh kakak.

Iya, masih dari Jalan Tasikapura nomor 23 Jayapura, Teman Pro 2. Dan sudah ada informasi resmi ya dari internal RRI Teman Pro 2 kalau untuk pertandingan Swedia dan Ekuador, Swedia atau Meksiko sih? Meksiko ya. Tadi Swedia udah kalah lawan Prancis ya Teman Pro 2 di pagi hari. Jadi Meksiko versus Ekuador di tunda sampai jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi yang nungguin ya pertandingan Meksiko dan Ekuador dinantikan sekitar 20 menit lagi Teman Pro 2. Karena di jam 10.30 tadi mereka sudah mulai pre-match Teman Pro 2. Jadi kita nantikan aja ya pertandingan antara Meksiko dan Ekuador yang langsung disiarkan di Pro 3 RRI Jakarta, bukan Jayapura. Dan thank you banget yang udah request ya tadi Teman Pro 2, beberapa mungkin yang udah kirim-kirim personal chat sih kebanyakan yang teman-temanku yang lagi dengerin. Thank you juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di perjalanannya. Kita nantikan aja ya Teman Pro 2 pertandingan antara Meksiko dan Ekuador masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

Ya, masih dari Jalan Tasikapura nomor 23 Jayapura Tamanpura 2, karena sudah pukul 10.52 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan nantikan pertandingan antara Meksiko versus Ekuador. Sekaligus Faiza mau pamit dari ruang dengar kamu ya Tamanpura 2, karena sudah menemani dari tadi pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur Tamanpura 2. Dan ya, setelah nanti pertandingan selesai antara Meksiko dan Ekuador, ada Kakak Hen yang menemani kamu di day part kedua dari jam 11 sampai hingga pukul jam 18 waktu Indonesia Timur. Tapi jangan pindah frekuensi, karena ada penyiar lainnya tentunya yang menemani kamu hingga pukul 24, yaitu jam 00.12 malam ya teman Pro 2. So, thank you sekali teman Pro 2 yang udah menemani Faiza ya. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu berarti ya teman Pro 2, weekendnya kamu bareng aku. Dan jangan kemana-mana ya. Stay happy, stay healthy, dan stay tune terus. Masih di 90.1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

puluhan ribu yang mengisi, bagaimana nampaknya full house ini penuh, bagaimana Mexico City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Dan masih menantikan tentang national anthem dari Ecuador.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti lagu kebangsaan atau National Anthem dari tuan rumah Meksiko.

0: Ya, telah berkumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3 di mana di bawah Mistar ada Raul Renjo, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gabriel Tomora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez dan Julian Quinones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Hinchape, kemudian ada William Paco dan juga Joel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboa, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nilson Angulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Ener Valencia dan Gonzalo Plata. Pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko menekan kostum hijau putih, kos kaki merah, sementara timnas Ekuador menekan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu. Dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini, yaitu Slavko Vincic, siap-siap. Slavko Vincic dari Slovenia siap-siap memegang skor bundar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Dunkert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau video assistant referee yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026, mana sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda, yaitu hydration break setiap menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit, berlangsung di setiap babak, nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Dan juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea. Menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian ada di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga akan menjadi salah satu andalan dari kubu Meksiko. Kedua tim saat ini yang membentuk lingkaran, membangun komunikasi di babak yang pertama ini untuk menciptakan kekompakan bagi mereka di babak 32 besar, karena fase inilah merupakan fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya, di mana Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Jadi penting bagi tuan rumah Meksiko jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan. Kick off babak yang pertama ini akan dimulai nampaknya oleh tuan rumah Meksiko. Dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador nampaknya sudah dimulai. Wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, sudah menunjukkan untuk pertandingan dimulai. Kuasa sebelumnya akan melihat penjaga gawang Meksiko yang menggunakan kostum agak keunguan. Dan sementara tim Meksiko pada pertandingan pagi hari ini menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Ini penjaga gawang Raul Danje sudah merasa boleh sepuluh yakinkan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Nampak saja dia masih permainkan bola sejenak di daratnya sendiri. Mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Raul. Yang terang saja dia permainkan bola. Sementara pemain-pemain Ekuador mencoba mendekat ke daerah pertahanan lawan. Namun kini bola tandas di kaki pemain-pemain Meksiko. Mencoba bangun serangan. Cesar Montes langsung umpan mendekati daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana. Datang lagi Roberto Alvarado mendekati. Namun kali ini pemain Ekuador mencoba menggunting bola. Kami lihat pemain Gonzalo Plata. Namun pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara. Tendangan bebas untuk Ekuador. Di sektor gelandang tengah Garaja sendiri. Sudah lakukan pendek saja kirimkan ke Teo Hentapi. Entah dikirimkan ke depan ataupun kepada Pedro Pite. Masih tenang-tenang saja dia memainkan bola. Bersama dengan William Pacho. Pacho mencoba melakukan tekanan. Masih mencari kawan yang berbebas. Tarik lagi ke belakang kepada Piro. Gerak tubuh sejenak dia. Kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez tenang sudah ke depan. Melambung tinggi bola 3.5 sudah. Dan itu adalah Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana. Tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Ekuador. Dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini kuasa sebelumnya ada Cesar Montes di sana. Kirimkan bola ke tengah Eric Lira ataupun Jesus Gallardo. Melakukan tekanan dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Ekuador. Tarik lagi ke tengah. Masih mencarikan yang beribas. Berikan ke depan Masuja kepada Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekati daerah pertahanan Ekuador dari sektor sebelah kiri. Ini belakang masukkan mencoba menyerang pertahanan belakang dari kesebelasan Ekuador. Namun kali ini bolanya tandas lagi. Kembali Meksiko membuka serangan. Ada Jorge Sanchez. Sanchez melakukan tekanan. Berhasil dia. Namun terjadi kotak di sebelah sana. Akhirnya bola kuasai sebelumnya. Mengorak pada sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador. Gerak tubuh sinak dia. Kemudian teman 13 mencoba merangsek. Kemudian kotak di sementara. Masih mempermainkan bola. Angkat ke dalam kotak penalti. Terjadi berhala ya. Lepas tembakan kulit kawang. Oh, membentur. Membentur pemain belakang saudara-saudara kini. Satu serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Menggiring bola dia. Mendekat di dalam kotak penalti lawan. Mundur ke belakang dia. Kerja sebagai Luis Romo. Kutak kali sebentar dia. Tarik ke belakang lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke tengah. Mencoba menarik ke belakang. Ada Lira di situ. Lira cuma lewat 3.5 sudah. Memasuki dalam lawan. Berikan kepada Jorge Sanchez. Sanchez melebar ke sektor kanan. Cepat dia menggiring bola. Kerja sambal lagi dekatnya di sektor sebelah kanan perlawan. Berbahaya. Masih mendekati kotak penalti. Kita nantikan. Lepas tembakan. Kemudian gawang. Oh, ternyata hanya umpan tarik saja. Selamatlah gawang Ekuador. Namun datang lagi serang dari belakang. Ada Jesus Gallardo. Mencoba menekan Gallardo ke depan. Keras begini mencoba mendekan dari sektor lingkaran tengah kini melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Raul Jimenez. Jimenez mencoba mendekat ke kanan. Umpan terobosan berbahaya. Lepas tembakan gol gawang. Oh, berhasil dihadang lagi pemain-pemain belakang Ekuador. Kini mencoba melakukan tekanan. Cepat menggiring bola dia. Berlaju ke depan. Namun kali ini kami lihat pemain nomor 13 Ender Valencia mendapat hadangan yang sangat sulit dan akhirnya tandas lagi serangan Ekuador di tangan ataupun di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Meksiko yang mencoba bangun serangan cepat dia melintasi garis tengah sudah mendekan pertahanan sebelah kanan kesebelasan Ekuador. Permainkan bola tarik ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira kutak kali sebentar dia mencoba melakukan tekanan kerja sebelah Jorge Sanchez ataupun Cesar Montes memasuki daerah lawan. Masih permainkan bola umpan lagi ke depan terjadi perebutan di sana. Oh, kali ini patah di tengah jalan serangan Meksiko yang mencoba menekan di awal-awal menit babak pertama ini. Nampaknya kami lihat serangan demi serangan yang dibangun Meksiko cukup membahayakan gawang Ekuador. Namun sampai saat ini saudara-saudara belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan dibangun oleh Ekuador, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan, berikan kepada Alvarado. Alvarado menggiring bola, berbahaya serangan Meksiko. Lepas tembakan gol gawang. Melambung saudara-saudara, tendangan yang sangat keras tadi melambung tinggi di atas Mister Gawang Herman Galindez. Sehingga dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Meskipun tadi tendangannya melambung, tapi paling tidak membuat semacam gebrakan ataupun hentakan yang membahayakan, paling tidak menggetarkan juga pertahanan kesebelasan Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Herman Galindez langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan. Gilberto Mora. Gilberto Mora pusing bola pada ke depan. Kedai keluar tadi. Angkat menggawang. Kop! Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu sundulan kepala yang bagus sekali dilakukan tadi oleh Raul Jimenez. Tetapi sayang masih membentur tiang gawang. Kami kira sehingga gagal serangan dari Meksiko. Dan lagi-lagi peluang-peluang emas tadi memang cukup berbahaya. Walaupun kami lihat pemain-pemain belakang Ekuador mencoba menghadang ataupun mengawal ketat. Namun lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Meksiko ini cukup membahayakan. Andai kata bola tadi lurus ke arah gawang Galindez, kami kira bukan tidak mungkin akan lahir gol bagi Meksiko. Namun saat ini belum berhasil kedua kesebelasan baik Meksiko maupun Ekuador untuk mencetakkan gol gawangnya ke gawang lawannya masing-masing. Namun di awal-awal menit pertama babak pertama ini nampaknya kami lihat memang pemain-pemain Meksiko mencoba menekan dan berkali-kali melahirkan peluang emas yang sangat membahayakan gawang Ekuador. 7 menit balik pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung. Kini kembali Meksiko dengan kostum hijau celana putih mencoba bangun serangan langsung ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekat dia ke arah kotak penalti lawan, coba diburu bola tadi. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Alan Franco. Tetapi akhirnya bola kandas lagi ke pemain Meksiko dan kini out. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri, saudara-saudara. Memang cukup luar biasa Meksiko menggempur di menit-menit awal babak pertama ini pertahanan Ekuador yang sedikit agak kewalahan, saudara, dan berkali-kali melahirkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan kita nantikan. Kini Meksiko kembali membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Johan Pasquez tarik ke belakang lagi pada penjaga gawang Raul Ranja mencoba kuasa sepenuhnya. Berikan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Sanchez tadi ke belakang lagi ataupun kepada Cesar Montes. Kembalikan bola pendek kepada Sanchez. Sanchez mencoba menggiring bola, dia kirimkan umpan terobosan ke depan. Yang dituju adalah pemain Luis Romo. Mencoba berkasih dia namun kali ini patah di tengah jalan karena dihadang dari belakang sutara oleh pemain-pemain belakang Ecuador. Namun kali ini bolanya keluar. Ya, sontekan kaki John Yeboah tadi keluar. Dengan demikian saja menggasikan lemparan ke dalam ataupun ya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Segera dilakukan oleh Piero Hincapié langsung ke depan. Terjadi perebutan namun kali ini lagi-lagi bolanya dikop keluar lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk Ekuador. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Nanti kalau ambil ancang-ancang ternyata masih Piero. Hincapié langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana, mencoba membuka 11 menit dan dari jarak yang cukup jauh kami kira Moses Caicedo memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez berikan pendek saja dia kepada Alan Franco ataupun Joel Ordonez. Dan terasa dia kepada Pedro Pite kembalikan ke belakang lagi. Masih diraknya sendiri dia. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini. Namun bola masih di tangan atau masih di kaki pemain-pemain Ecuador. Waktu 19 kini kuasa sebelumnya Gonzalo Plata mencari kawan yang berdiri bebas. Tarik lagi ke belakang kepada Piero ataupun Joel Ordonez. Terjadi perebutan namun salah umpannya. Coba diburu ataupun direbut oleh pemain-pemain Meksiko. Berhasil nampaknya kali Meksiko sebelumnya dia. Namun lagi-lagi ada pemain belakang Ekuador mencoba menjemput bola. Tetapi kali ini mental dari ujung sepatunya dan jatuh lagi di pemain-pemain Meksiko. Untung saja saudara kami lihat pemain-pemain Ekuador mencoba berhasil mengejar bola tadi. Kuasa sepenuhnya Pedro Pite ataupun Ener Valencia atau Joel Gonzalez Plata masih permainkan bola. Tarik lagi ke belakang. Jauh kepada pemain belakang di sana. Ada Piero Hincapié ataupun Joel Ordonez. Kembalikan lagi bola tadi, mencoba kirimkan bola ke depan. Umpan terobosan berbahaya. Serangan Ekuador, angkat ke gawang. Kop, oh ternyata dihadang lagi. Datang lagi serangan dari belakang. Angkat lagi ke gawang. Ada Nilsson Angulo di situ. Masih berputar-putar dia, tarik ke belakang. Berikan pendek ke dalam kotak penalti. Namun masih mencari Quentin Ibres, melebar ke sektor kiri. Kini Ekuador mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Meksiko. Ke gawang, kop, tidak ada kawan. Saudara-saudara, yang ada pemain-pemain belakang Meksiko. Kini berikan tim Meksiko
2: Francisco mencoba menekan di hadir setor Rusuki. Ada Julian Quinones menggiring bolanya masih di lingkar tengah, dibayang-bayangi dua pemain Ecuador, dan akhirnya gagal main Quinones menyelamatkan bola. Jika demikian, sebelum itu sempat terjadi pelanggaran kami kira terhadap pemain Meksiko yang digait kakinya dan juga diambil bagian kostumnya, dan tentu saja pelanggaran ini ternyata untuk kesebelasan Ekuador sudah dilakukan pendek saja, kirimkan kepada Pedro Pite. Pedro Pite kerjasama lagi dekatnya ada John Jeboah di sana. Tadi ke belakang lagi kepada Piro ataupun Joel Odones, pemain belakang Ekuador ini masih kutak-atik sebentar dia mencoba menggiring bola, kirimkan lagi pendek kepada Pedro Pite di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ekuador, masih permainkan bola kerjasama lagi dengan rekannya mencoba menggiring bola. Ada buah di sana, juga dengan kepala, takat dengan dada, sudah salah umpannya. Kini serangan dibangun oleh Meksiko, mendekati kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Ekuador, tetapi akhirnya gagal kami kira. Pemain Meksiko terguling-guling saudara-saudara. Nomor punggung 6 Eric Lira kami kira tadi mendapat pengawalan yang agak keras dari pemain belakang Ekuador, dan kami lihat terjadi pelanggaran di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, sektor back kiri kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas? Ya, ternyata kami lihat hanya lemparan ke dalam saja. Pemain nomor punggung 2 Jorge Sanchez, bek kanan yang maju ke depan ini, melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kembalikan kepada Sanchez, tetapi kali ini bolanya keluar melihat kelapan pertandingan dan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ecuador, Herman Galindez. Jika demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan antara Meksiko berhadapan dengan Ecuador dalam pertandingan babak 32 besar kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Meksiko, stadion yang berkapasitas 84.000 penonton, 82.000 penonton saudara-saudara. Ya, dan hampir seluruh tempat duduk tidak ada yang tersisa saudara, dibanjiri oleh supporter-supporter tuan rumah yang akan memberikan dukungan kepada timnya Meksiko di pertandingan ini. Kita nantikan. Kini tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Raul Angel, langsung saja kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Julian Quinones, terjadi cepat menggiring bola, merasak dan berlawan, berikan bola pendek saja dia, berbahaya selam sekolah, lepas tembakan puluh kembali. Sayang, satu tembakan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain Roberto Alvarado membentur pemain belakang kesebelasan Ekuador, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Herman Galindez. Ya, siapakah yang melakukan tendangan penjuru ini? Apakah dua pemain ini saat ini menghadapi bola? Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Meksiko berada di draft kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Ekuador turun ke bawah untuk menghalau ataupun menyelamatkan gawangnya dari tendangan penjuru ini. Kita nantikan. Ya, melancang-ancang pendek saja sudah berikan. Oh, ternyata kali ini melihat wasit yang memimpin pertandingan Slavko, ya, Finsik dari Slovenia, memberikan, belum memberikan ataupun sedikit melakukan teguran kepada pemain-pemain belakang untuk tidak terjadi saling mendorong. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang tendangan penjuri ini sudah dilakukan langsung ke gawang. Kop lengkut gawang, takah dengan sedek mencoba menggiring bola dia. Oh, ternyata kirimkan pendek. Ada Gonzalez itu ataupun Sanchez, lepas tembakan tidak jadi, kirimkan saya pendeknya. Kerjasama dengan Cesar Mantel, langsung ke gawang. Terjadi kop dua di sana. Oh, berhasil bola ditahan oleh Meksiko. Lepas tembakan ke gawang. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan yang begitu keras dilepaskan tadi oleh pemain Meksiko ke arah gawang Herman Galindez, tetapi sayang tendangannya masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Ekuador. Satu tendangan yang keras dilepaskan pemain nomor 19 Gilberto Mora. Ya, ternyata masih melambung, dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Pertandingan yang cukup menegangkan dan cukup alot, saling menyerang, meskipun pada babak-babak pertama ini atau babak awal ini nampaknya memang Meksiko lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih mengancam gawang kesebelasan Ekuador. Kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola, dia cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki dalam pertahanan Ekuador, tetapi kali ini terjadi perebutan bola, kuasa lagi sepenuhnya oleh Roberto Alvarado. Kirimkan bola pendek ke depan, melebar ke sektor kiri, yang ke kanan yang dituju adalah pemain nomor 16, di sana ada Julian Quinones, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak mampu diimbangi oleh Dones, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara Begar. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Ekuador akan segera dilakukan oleh William Pacho ataupun Piro Hencapia. Dari sana langsung kirimkan sudah ke depan, terjadi perebutan saudara-saudara, kini dikuasai sebenarnya lagi oleh pemain-pemain Ekuador, tetapi kali bolanya dibiarkan saja meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alan Franco, dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Kita nantikan, ya, perhatikan lemparan ke dalam untuk Ekuador dari sektor gelandang tengah Daraja sendiri, sudah dilakukan pendek saja, kesempatan dikirimkan, kini menggiring bola cepat, dia terlihat pemain-pemain Ekuador mencoba merasa kita untuk bertahan lawan, ada Gonzalo Plata di sana mendekati daerah kota, berikan bola pendek cepat terobosan, serangan balik yang cukup berbahaya oleh pemain-pemain Ekuador, melihat kelar nanti gerak muskatnya mencoba melihat lain, berhasil lompat tembakan, hampir-hampir saudara-saudara, satu sontekan bola yang luar biasa dilepaskan John Yeboah ke arah gawang Raul Ranger, namun sayang tendangannya hanya tipis saja, tipis di sebelah kanan tiang gawang Meksiko, andai kata akurat arahnya atau tidak ditepis oleh penjaga gawang Raul Rangel, bukan tidak mungkin menghasilkan gol saudara-saudara. Satu gerakan serangan balik yang begitu cepat dibangun pemain-pemain Ekuador, dengan demikian sampai saat ini masih tetap kedudukan 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Meksiko dengan Ekuador sudah berlangsung 17 menit 44 detik.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Meksiko menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana juga Sanchez mendorongkan sebagai Raul Rangel, alirkan ke sektor sebelah kiri, menemui Vasquez, mencoba menggiring bola, Vasquez alirkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Ekuador, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan, menarik mundur ke belakang, bagaimana Joel Denis menguasai bola, ada juga William Paco, sodorkan bola ke depan, tidak sama dia, ada Saciedo tadi, kirimkan bola masuk ke kepada Gonzalo Plata, namun terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko, yaitu Gallardo, terhadap salah satu pemain namanya John Yeboah dari Ekuador, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Ekuador, masih di daerah pertahanannya sendiri. Nantikan, sudah dilakukan cepat pendek saja, bagaimana gol Rodanes menguasai bola, menahan bola sejenak, kontrol bola dia, William Paco tadi, alirkan lagi kepada William Paco di sektor sebelah kiri, kirim alirkan, mencoba mencuri, bagaimana Hincapi tadi langsung jauh ke depan, mencari bagaimana permainan Nilsson Angulo, terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko tadi, Jorge Sanchez terhadap Nilsson Angulo, hasilkan lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, hingga menit ke 19 babak yang pertama, kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Piero, sudah dilakukan, terjadi perebutan langsung saja di satu jauh ke depan barisan pertahanan dari Meksiko tadi, terjadi perebutan dari Raul Jimenez, namun dengan tenang bagaimana William Paco tadi mengamankan sekulit bundar, namun dianggap sebagai pelanggaran yang cukup keras tadi, aturan yang terjadi, bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic ini, ya, lumayan bagaimana tadi upaya mendorong keluar, bagaimana Raul Jimenez pemain dari Meksiko ini harus terpelanting di luar dari garis lapangan pertandingan, jadi perebutannya cukup keras tadi di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, mendapatkan protes tentu, pelanggaran yang dianggap cukup keras oleh para pemain Meksiko ini. Ya, kita masih nantikan apakah menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kanan sudah dilakukan, apakah tendangan bebas dengan cepat dilakukan. Ada juga pemain dari Meksiko yang menguasai bola. Ada Mas Vasquez. Satu sudut kepada Gallardo. Kembalikan lagi pada Vasquez. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Mexico. Ada Cesar Montes. Ini menguasai bola. Cesar menatap ke depan. Mundur tampaknya ke belakang. Kepada Raul Rendel. Penjaga gawang dari Mexico. Menatap ke depan. Pendek saja kembalikan kepada Vasquez. Masih memainkan di sektor sebelah kiri dalam permainan dari pertahanan Mexico. Ada Vasquez. Berikan lagi kepada Gallardo. Di sektor sebelah kiri. Sodorkan bola ke depan. Mencari nomor punggung 16 di sana bagaimana Julian Quinones. Umpan 1-2 dia. Langsung gol ke depan. Bagaimana Quinones kini menguasai bola. Masuk ke dalam pertahanan dari Ecuador. Masih Quinones. Lepas ke depannya. Gol! Luar biasa aksi dari Quinones. Membongkar pertahanan sisi kanan dari Ecuador. Tendangan kerasnya menghujam. Gawang dari Ecuador yang dikawal oleh Hernan Galindez membuka skor 1-0 bagi tuan rumah Meksiko di menit ke-21 atau memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Henry melihat aksi dari Quinones dan akhirnya bisa memecah kebekuan bagi Meksiko nih?
3: Ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya Bung ya. Setelah serangan bertubi-tubi melakukan total 6 tendangan dan akhirnya Quinones yang melakukan aksi individu dan tadi memang terlepas dari posisi offside ya, karena posisi Quinones tadi berlari di sebelum garis tengah dari garis kickoff sehingga memang Quinones ini benar-benar tidak offside. Tadi sempat mengecoh 1-2 pemain Ecuador dan melakukan shooting yang sangat keras yang membuat Quinones sudah mencetak 3 gol total di Piala Dunia ini.
0: Ya, aksi luar biasa dari Quinones ini buka skor bagi tuan rumah Meksiko, disambut puluhan ribu supporter dari tuan rumah sendiri di Stadion Mexico City pada pagi hari ini waktu Indonesia. Tentu harapannya sebagai tuan rumah bagi para penggemar atau pecinta Meksiko, timnas Meksiko ini untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia 2026. Kick-off akan kembali segera dimulai. Ecuador saat ini tertinggal 0-1 dari Meksiko. Mesti menit 23, karena juga biasanya dilakukan hydration break. Kita masih nantikan. Ecuador kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Joel Odenes langsung jauh ke depan mencari bagaimana Gonzalo Plata. Tadi terjadi perebutan mencoba dikuasai lagi pemain dari Ecuador. Dapat tekanan dari pemain-pemain Meksiko, berputar sedikit dia. Bagaimana Casiedo kini membuka pelingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi kepada Pedro Vita. Melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Angulo. Masih Angulo menguasai bola. Lepaskan crossing tadi dari patahkan kembali. Masih terjadi duel di udara tadi. Coba direbut lagi oleh pemain dari Ecuador. Ada Angulo menguasai bola. Sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Hero. Namun mencoba sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Ecuador melakukan tekanan. Ada juga bagaimana Gonzalo Plata mundur ke belakang kepada Saciedo. Mundur ke belakang, ada Mulian Paco. Masih lagi mencari celah nampaknya para pemain dari Ecuador. Tersentak setelah gol dari Meksiko. Oh, dapat dipotong serangan dari Ecuador. Berputar-putar bagaimana pemain dari Meksiko. Sodorkan lagi bola ke tengah, umpan satu dan mundur kepada Vasquez. Menguasai bola dengan tenang, Vasquez mendapat tekanan dari satu pemain Ecuador tadi. Sodorkan bola ke depan kepada Jimenez. Satu itu juga roll main nomor punggung 7 tadi nampaknya dari Meksiko, yaitu Romo. Dua pelanggaran terjadi nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita masih nantikan. Ya, hydration break juga nampaknya. Jadi keputusan nampaknya hydration break yang tiba-tiba ditiupkan tweet oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, di tengah serangan dari Meksiko. Bung Henry, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari Meksiko dan juga Ecuador?
3: Ya, star kencang ya, bahkan super kencang ya dari tim tuan rumah. Dan bahkan secara statistik, mereka unggul ball possession sebanyak 59% berbanding Ecuador yang hanya 41%. Dan mungkin yang dicatatkan adalah total tendangan dari Meksiko ya, sudah mencatat 7 tendangan dan bahkan satu di antaranya tadi menjadi gol melalui Quinones. Dan bahkan sebenarnya 25 menit awal ini Meksiko layak mencetak gol lebih dari satu ya. Bahkan tadi memiliki beberapa peluang emas juga, salah satunya melalui heading dari seorang Raul Jimenez. Kemudian juga ada shooting dari Luis Romo dan juga ada penampilan gemilang juga dari Gilberto Mora. Dan Gilberto Mora ini benar-benar tampil tenang di usia yang masih sangat 17, masih muda, 17 tahun ya Bung ya.
4: 17 tahun.
3: Ya. Dan sudah dipercaya oleh Javier Aguirre tampil dari menit pertama di pertandingan yang sangat penting. Dan dia membuktikan bahwa tampaknya Gilberto Mora ini akan menjadi masa depan dari sepak bola Meksiko ya.
4: Ya, kemarin kita juga melihat aksinya di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, bagaimana aksi dari Gilberto Mora. Dan juga nampaknya Meksiko juga banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap nih Bung.
3: Dan memang benar-benar bola di penguasaan dari tim Meksiko benar-benar dominan ya. Dan bahkan Ekuador seperti sulit keluar dari tekanan. Dan bahkan Moises Caicedo tadi praktis seperti tidak terlihat perannya di 25 menit awal ini. Dan tentunya akan menjadi sebuah PR bagi pelatih dari Ekuador, Sebastián Bocacoce ya. Untuk bagaimana timnya bisa lebih tampil lepas. Karena memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Meksiko ini sangat luar biasa ya. Dan bahkan bisa dibilang permainan agresifnya begitu konsisten, dan juga serangan-serangan dari Quinones dan juga Alvarado yang menyokong seorang Raul Jimenez juga sejauh ini tampil sangat sempurna.
4: Ya, apa yang harus dilakukan Ekuador nih mengantisipasi mungkin lebarnya lapangan yang sering dimanfaatkan oleh Meksiko sendiri nih Bu?
3: Ya, sebenarnya Ekuador memiliki beberapa pemain yang cukup baik di sektor back kiri. Ada Paul Hinchcapie ya, pemain Arsenal, tapi memang sejauh ini juga perannya belum terlalu terlihat. Dan mungkin bagaimana duet Caicedo dan juga Vite ya di lini tengah harus lebih bekerja ekstra keras lagi untuk bisa setidaknya unggul dalam hal penguasaan bola, karena sejauh ini memang Meksiko sangat dominan sekali dari lini tengah, khususnya saat menuju ke daerah pertahanan dari Ekuador.
4: Iya, nampaknya hydration break di babak yang pertama ini sudah usai. Para pemain sudah mendapatkan arahan dari para pelatihnya masing-masing, juga melakukan mendapatkan istirahat sejenak untuk mendapatkan air minum, mendapat juga negaran terutama dari kubu Ekuador yang tentu mencoba mengantisipasi permainan cepat di sektor sayap dari Meksiko. Kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memegang si kulit bundar. Diberikan kepada Meksiko tadi penguasaan bola setelah provinsi sudah dilakukan. Pada Vasquez kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Mencoba mencari Raul Jimenez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Terpelanting nampaknya Raul Jimenez tadi mencoba mengejar si kulit bundar. Namun Vincic menganggap sebagai bukan pelanggaran. Aksi dari Raul Jimenez yang mendapat tekanan dari Do Ordonez dari Ekuador tadi. Di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Ekuador. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya. Dihalau saja oleh barisan pertahanan main dari Meksiko. Namun bola bergulir masih di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Ada Romo dan juga pemain Jimenez. Kemudian juga Quinones ada berada di sana. Coba dilakukan lemparan ke dalam kini oleh Alan Franco. Alan Franco sudah dilakukan, terjadi duel di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Meksiko. Sodorkan bola ke depan, ada Jimenez, umpan 1-2 tamu dapat direbut kembali oleh pemain Ekuador. Melakukan serangan balik, lingkat lingkaran tengah dapat dicuri lagi oleh Rira tadi dari pemain Meksiko. Mencoba mengontrol bola sejenak, tarik mundur ke belakang dia. Bagaimana pemain-pemain Meksiko terjadi pelanggaran. Bagaimana dilihat lingkaran tengah tadi. Trik yang sedikit terlambat nampaknya dari Soto Vincic tadi di lingkaran tengah daerah pertahanan dari Ekuador. Bagaimana aksi dari nomor punggung 25 dari Meksiko, Roberto Alvarado tadi mendapat tekanan atau tackle dari pemain Ekuador. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, sudah sodorkan belanja kepada Sanchez atau juga Jimena Montes, alirkan lagi mencoba sektor sebelah kanan lini serangnya. Meksiko mencoba membangun serangan mundur ke belakang. Bagaimana Alvarado berikan lagi kepada Vasquez, mencoba menggiring melewati garis tengah. Vasquez sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kiri dia, mencari Gallardo. Masih Gallardo, umpan 1-2 mundur ke belakang, mencari kawannya. Kembalikan lagi kepada Montes. Masih Montes melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Quinones juga mencoba membantu di sektor sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 15 dari sana. Bagaimana juga mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Ekuador. Lepaskan umpan crossing di daerah kotak penalti. Namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan dari Ekuador. Tanpa kompromi tentu tidak ingin mengambil resiko. Masih terjadi duel-duel rebutan di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Meksiko. Jimenez mencoba menguasai bola, serangan balik dari Meksiko, namun kembali patah lagi. Oh, sempat dikuasai oleh pemain Meksiko. Pemain nomor punggung 8, kirim lagi kepada Quinones. Masih Quinones, umpan 1-2, lepas ke serangan, gol! Raul Jimenez!
5: biasa. Umpan 1-2 di daerah kotak penalti. Ekuador kembali membuahkan hasil bagi tuan rumah Meksiko.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Rodua, tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung ya, pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Ekuador ya, yang dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 2-0 teman Rodua. Dan seperti biasa teman Rodua, di day part yang kedua ini Hein bakalan menemani kamu ya, hingga nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Hein akan hadirkan beberapa informasi olahraga ke ruang dengar teman Rodua. Tetapi sebelumnya dua lagu dulu dihadirkan ke ruang dengar kamu. Ada miliknya Rian Pono dengan Mulai Kesepian, dan juga ada miliknya Nadif Basamlah dengan Bergema Sampai Selamanya.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Pro 2, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, yang akan hadirkan beberapa informasi olahraga ke ruang dengar Teman Pro 2 di suasana siang hari ini. Nah, Teman Pro 2, next informasi terkait olahraga yang pertama yang dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Manuel Neuer akhiri perjalanan bersama timnas Jerman. Kiper veteran Manuel Neuer memastikan dirinya tidak lagi membela tim nasional Jerman. Kepastian tersebut disampaikan setelah berakhirnya perjalanan Jerman di Piala Dunia FIFA 2026. Neuer memutuskan pensiun usai Jerman kalah dari Paraguay pada babak 32 besar. Pertandingan berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat pada hari Selasa 30 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Jerman harus mengakui keunggulan Paraguay melalui adu penalti dengan skor 3-4. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 hanya waktu normal dan tambahan berakhir. Sesuai pertandingan, stasiun televisi ARD menayangkan masa depan internasional Neuer, kiper berusia 40 tahun tersebut, memberikan jawaban singkat mengenai keputusannya. Sebelumnya Neuer sempat mengumumkan pensiun dari tim nasional pada Agustus 2024, namun ia kembali memperkuat Jerman untuk tampil di Piala Dunia 2026. Keputusan kembali bermain memberi kesempatan terakhir bagi Neuer bersama timnas, meski demikian, perjalanan tersebut berakhir lebih cepat dari target tim. Neuer dikenal sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dalam sejarah sepak bola. Ia menjadi bagian penting saat Jerman menjuarai Piala Dunia 2014. Sepanjang karir internasionalnya, Neuer mencatat 128 penampilan bersama tim nasional Jerman. Catatan tersebut menempatkan di posisi kelima sepanjang sejarah tim. Pencapaian itu memperlihatkan kontribusi besar Neuer bagi sepak bola Jerman. Namanya akan tetap dikenang sebagai salah satu kiper terbaik generasinya. Nah, Teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Norwegia kalahkan Pantai Gading 2-1 tantang Brasil. Norwegia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 berkat gol Antonio Nusa dan gol penentu Erling Haaland. Pantai Gading sempat menyamakan skor melalui aksi individu Ahmed Diallo, tetapi Haaland kembali menjadi pembeda dengan gol kemenangan pada menit ke-85. Norwegia kini menghadapi tantangan besar di babak 16 besar saat berjumpa Brasil, salah satu tim unggulan untuk meraih gelar juara. Nah, Teman Pro, next info olahraga yang berikut, Erling Haaland sang penyerang maut Norwegia. Erling Haaland menjadi penentu kemenangan Norwegia setelah mencetak gol pada menit ke-86 sekaligus membawa timnya menang 2-1 atas Pantai Gading dan lolos ke babak 16 besar. Haaland memperpanjang catatan impresif dengan selalu mencetak gol dalam 13 pertandingan kompetitif terakhir Norwegia dengan total 25 gol. Gol ke gawang Pantai Gading menjadi gol kelima Haaland di Piala Dunia 2026. Membuatnya hanya terpaut satu gol dari pemuncak daftar pencetak gol sementara Lionel Messi. Nah, Teman Pro 2, next info olahraga yang berikut, gol Mbappe antar Prancis pimpin Swedia babak pertama Piala Dunia 2026. Mbappe membawa Prancis unggul 1-0 atas Swedia pada babak pertama. Gol Mbappe sempat dianulir sebelum akhirnya mencetak gol menjelang turun minum. Prancis dua kali membentur tiang sebelum memecahkan kebuntuan. Nah, Teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut. Hasil Piala Dunia 2026, pesta gol ke gawang Swedia Les Blues ke-16 besar. Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia dengan skor 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di Matfield Stadium pada hari Rabu 1 Juli 2026. Swedia sejak awal membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun tembakan awalnya masih terlalu lemah hingga mudah diamankan Mick Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Mikael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe.
Dominasi itu mulai menghasilkan sejumlah peluang berbahaya ke gawang Swedia. Lukas Dick dan Brandi Barkola hingga Andre Rebic bergantian menguji Jakob Terpstra. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20, namun wasit Denny McLean menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentan 5 menit. Kesabaran Les Blues akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama Olis Dembele dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Unggul 1 gol membuat Prancis tampil semakin percaya diri selepas jeda pertandingan. Swedia kesulitan mengembangkan permainan karena terus berada di bawah tekanan. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradel Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menuntaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Olis terus menjadi ancaman sepanjang babak kedua lewat kreativitasnya membangun serangan. Meski begitu, peluang emasnya pada menit ke-71 masih gagal. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olis. Gol tersebut menjadi koleksi ke-18 Mbappe sepanjang tampil di Piala Dunia. Catatan itu membuatnya hanya terpaut 1 gol dari rekor Lionel Messi. Swedia berusaha memperkecil ketertinggalan melalui Victor Gyökeres menjelang pertandingan berakhir. Akan tetapi Mick Maignan kembali tampil sigap mengamankan peluang tersebut. Peluit panjang akhirnya memastikan kemenangan meyakinkan Paris atas Swedia. Hasil 3-0 mengantarkan Les Blues melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nah teman perdua, next info olahraga yang berikut. Terungkap nilai kontrak Kristaps Porzingis bersama Warriors. Kristaps Porzingis resmi memperpanjang kontrak bersama Golden State Warriors selama 2 tahun. Kontrak baru itu bernilai $40 juta dengan opsi perpanjang pada musim kedua. Warriors berhitung lagi untuk mendatangkan LeBron James. Nah teman perdua, next info olahraga yang berikut datang dari sepak bola dalam negeri. Persija datangkan Akil Safiq. Perebutan posisi kiper makin sengit. Persija Jakarta merekrut Akil Safiq untuk menambah kekuatan di sektor penjaga gawang. Kehadirannya melengkapi persiapan menghadapi Super League 2026-2027. Kiper kelahiran Bandung 17 Januari 1999 itu dikontrak Persija selama 1 musim ke depan. Kehadirannya diharapkan meningkatkan persaingan sehat di posisi penjaga gawang. Bersama Bayangkara Presisi Lampung FC, Akil Safiq tampil konsisten sepanjang musim. Ia membubuhkan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 total laga. Akil Safiq memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Ia juga mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Presiden Persija Muhammad Prapanca berharap Akil Safiq cepat beradaptasi. Ia diyakini mampu bersaing dengan para kiper yang sudah ada. Akil Safiq siap menjadi bagian dari perjuangan Persija musim depan. Pengalaman dan kualitasnya diharapkan memperkuat tim menghadapi tantangan baru. Nah teman perdua, next info olahraga yang berikut masih dari alaman resmi kami yaitu rri.co.id. Hari terakhir kejurnas atlet Indonesia Open 2026, deretan prestasi tercipta. Hari terakhir kejuaraan nasional atau kejurnas atlet Indonesia Open 2026 berlangsung meriah. Banyak lahirnya sejumlah juara baru. Catatan terbaik pada pribadi serta rekor pada kelompok usia U16, U18, dan U20. Hari terakhir kejurnas atlet dilaksanakan di Stadion Atlet Volderum Rawamangun, Jakarta Timur pada hari Selasa 30 Juni 2026. Atlet Indonesia dan Malaysia mendulang prestasi. Pada nomor lari 800 meter U18 putra, atlet Malaysia Muhammad Farhan Ibrahim
Isro Nisam tampil sebagai juara. Ia sukses finish dengan catatan waktu 1 menit 54,46 detik. Sementara gelar juara U18 putri diraih Keisha Sihotang dari Sumatera Utara. Keisha mencatatkan waktu 2 menit 20,76 detik. Di nomor 1500 meter U20, Galuh Chandra Hidayat dari Lampung menjadi yang terbaik di sektor putra dengan waktu 4 menit 8 detik. Adapun sektor putri dimenangi Fitri Elisa Sihotang dari Sumatera Utara dengan catatan 5 menit 0,5 detik. Jawa Timur yang diperkuat M. Surya Agung, Quensia Varyantni, Muhammad Raditya dan Krisna Iksani merebut gelar estafet campuran 4 x 100 meter U18. Mereka finish terdepan dengan waktu 45,57 detik. Nah teman Pro 2, itu beberapa info olahraga yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini.

Nah teman Pro 2, selepas dari beberapa info Pro 2 yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini, Hen kembali akan hadirkan lagu-lagu ya, beberapa lagu spesial ini untuk menemani teman Pro 2 yang mungkin sudah kembali beraktivitas ya, dan lagi sementara fokus-fokusnya untuk menjalankan aktivitas kamu. So teman Pro 2, walau tim kebanggaan kamu kalah, bukan berarti pekerjaan kamu terhambat ya. Teman Pro 2 harus tetap fokus dan juga jalankan aktivitas kamu, teman Pro 2.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Rodo, jam 13.51 menit ya, selepas dari tadi informasi olahraga yang sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua. Dan teman berdua, tahu nggak nih, biasa di jam segini dah adalah waktu transisi yang sangat ideal untuk selesai makan siang, tidur singkat ya, guna memulihkan energi ya, atau fokus pada tugas ringan sebelum ritme sirkadian kita itu menurun. Nah, teman berdua, menurut beberapa rekomendasi ya, aktivitas yang pas untuk dilakukan pada pukul 13 yaitu selepas dari makan siang ya, ada power nap teman berdua. Power nap ini yaitu lakukan tidur siang sekilat-kilatnya ya, selama 15 hingga 20 menit sebelum jam 14 atau jam 2 ya. Ini terbukti dapat menyegarkan otak tanpa membuat kamu pusing ya saat kamu bangun kembali. Selain itu dapat mengerjakan tugas administratif ya, karena energi harian kita masih cukup ya. Gunakan waktu ini untuk melakukan aktivitas harian kamu, atau mungkin yang lagi di kantoran usahakan lebih fokus ya, atau merapikan meja kerja, atau mungkin menyusun daftar rencana untuk sore hari. Selain itu kamu juga dapat gunakan waktu ini untuk membaca, entah membaca buku, membaca majalah ya, membaca surat kabar ya, karena dengan memanfaatkan waktu luang ini itu akan membuat teman berdua itu lebih bisa aktif lagi. So teman berdua, jadi kamu di siang hari ini yang mungkin sudah selesai makan siang tadi ya, mungkin ada rasa-rasa ngantuk juga ya, untuk mengusir rasa ngantuk itu teman berdua dapat kamu lakukan ya beberapa aktivitas seperti yang sudah ingin sampaikan, atau mungkin dengan menyiapkan sedikit cemilan sehat ya, atau mungkin kopi ya, kalau memang dari tadi belum sempat ngopi, dapat kamu manfaatkan siang hari ini untuk sekedar menyeduh secangkir kopi agar dapat mengembalikan energi dan juga semangat kamu, dan juga membuat rasa ngantuk selepas dari makan siang kamu tuh menjadi hilang. Selain itu teman berdua, di suasana siang hari ini buat kamu yang beraktivitas ya, lagi sementara mobiling di jalan ya, hati-hati di jalan ya. Buat kamu yang lagi fokus kerja, selamat menjalankan aktivitas kamu. Dan pastinya program Rodo dari Jayapura masih terus ya hadirkan lagu-lagu terbaik ya ke ruang dengar kamu. Dan pastinya juga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, program Rodo dari Jayapura bakalan hadirkan beberapa informasi entertainment ke ruang dengar teman berdua di suasana siang hari ini. Dan ada satu buah lagu ya miliknya Kunto Aji, spesial banget buat menemani teman berdua di suasana siang hari ini, yaitu Manusia Terakhir di Bumi.

Masih dari kawasan Tasengkepro nomor 23 Jayapura, teman perdua tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu dan juga bakalan diselingi dengan beberapa informasi entertainment ke ruang dengar teman perdua di suasana siang hari ini. Dan pastinya dua lagu, dua informasi entertainment yang hadirkan ke ruang dengar teman perdua di siang hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 yang akan hadirkan dua info entertainment ke ruang dengar Teman Pro 2 di suasana siang hari ini. Yang pertama datang dari Hugh Jackman tampil berambut panjang di film The Death of Robin Hood. Penampilan Hugh Jackman dalam film The Death of Robin Hood sukses menjadi sorotan penonton saat pemutaran pratayang film digelar di Jakarta pada hari Senin malam. Sosok aktor yang selama ini dikenal necis dan awet muda tersebut tampil nyaris tak dikenali dengan rambut panjang perak, janggut tebal, serta wajah yang tampak sangat kasar dan urakan. Ujar Nadia, salah seorang penonton yang baru saja keluar dari studio bioskop yang memutar film hari itu di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya benar-benar pangling. Awalnya saya tidak nyangka itu Hugh Jackman karena gaya rambut perak dan penampilan yang sangat jauh dari peran-peran dia sebelumnya. Bagi Nadia yang terbiasa melihat Jackman melalui peran-peran sebelumnya seperti dalam Logan dan Deadpool dan juga Wolverine, transformasi drastis ini menjadi kejutan besar saat melihatnya di layar lebar. Penampilan tersebut merupakan visi sutradara Michael Sornis untuk membawa legenda Robin Hood ke arah yang lebih brutal. Senada dengan slogan "He was no hero", dia bukan pahlawan pada poster film. Kesan brutal itu semakin kuat dengan penggunaan kostum berupa mantel bulu tebal berat yang dirancang Lorna Mugan agar terlihat menyatu dengan alam liar. Landscape alam yang ditampilkan juga mampu menyatu dengan kesan dingin karakter Robin Hood yang diperankan oleh Hugh Jackman. Dedikasi Jackman dalam melakukan sebagian besar adegan laga sendiri meskipun harus bergelut dengan kamuflase di tengah kondisi cuaca yang ekstrem. Ia juga menjadi poin yang diperbincangkan para penggemar saat menyaksikan film The Death of Robin Hood di Jakarta. Meskipun film produksi studio 24 itu masih mulai tayang di negara asalnya, para pecinta film di Indonesia baru dapat menyaksikan langsung transformasi Hugh Jackman itu di jaringan bioskop kesayangan mulai 3 Juli 2026. Film itu turut menampilkan sejumlah aktor Hollywood ternama seperti Bill Skarsgård sebagai Little John, sahabat Robin Hood, ada Jodie Comer sebagai Suster Brick, dan banyak lagi. Nah, teman berdua, next info entertainment yang berikut ya, sebelum dua lagu dihadirkan ke ruang dengar kamu. Lee Dong Wook, Kim Hae Jun beri bocoran serial Aesop for Killer 2. Aktor Korea Selatan Lee Dong Wook dan aktris Kim Hae Jun memberikan sedikit bocoran bersiap kembali membintangi serial Aesop for Killer musim kedua. Lee Dong Wook kembali memerankan Jeong Jin sebagai karakter yang terus berkembang. Ia memilih mengembangkan karakter tersebut secara lebih fleksibel. Sementara itu Kim Hae Jun juga menceritakan tentang kembali memerankan Jeong Ji An bahwa adegan aksi menjadi jauh lebih intens. Di musim pertama Aesop for Killer, kata Kim Hae Jun, sebagian besar aksi berlangsung di ruang terbatas, yaitu rumah Jian. Namun di musim kedua, serial itu di dunianya menjadi jauh lebih luas, lokasinya lebih beragam dan peralatan aksi juga semakin banyak. Serial Aesop Killer 2 merupakan drama aksi yang mengikuti kisah Jeong Jian yang diperankan Kim Hae Jun yang tinggal bersama pamannya Jeong Jin Man, yang diperankan Long Dong Wook. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Jin Man menjalankan sebuah pusat perbelanjaan, tetapi setelah ia tiba meninggal, Ji An mewarisi rahasia sekaligus warisan berbahaya milik sang paman, sehingga menjadi target para pembunuh misterius. Musim kedua serial tersebut mengisahkan Ji An yang kini menjadi CEO baru pusat perbelanjaan tersebut. Ia bekerja sama dengan Jin Man yang ternyata kembali hidup untuk melawan organisasi global bernama Babylon. Berbicara tentang kemistrinya dengan Kim Hae Jun, Lee Dong Wook mengatakan bahwa saat kembali syuting musim kedua semuanya terasa begitu alami. Kim Hae Jun juga membahas kemistrinya dengan Lee Dong Wook bahwa aktor senior tersebut membiarkannya melakukan apa yang diinginkan
semaksimal mungkin. Sambil tetap berdiri satu langkah di belakangnya sebagai sosok yang selalu bisa diandalkan. Lebih lanjut, Kim Hee-jun berbagi wawasan tentang hubungan antara Jeong Jin-man dan Jeong Ji-an, bahwa mereka tidak punya pilihan selain menerima satu sama lain, dan mereka tidak punya pilihan selain diterima. Nah, teman berdua, Imbu katanya, tanpa disadari Ji-an mulai merasakan bahwa sifat alami Jin-man muncul dalam dirinya. Bukan karena dia ingin menjadi seperti Jin-man, tetapi karena pada satu titik mereka memang sudah menjadi orang-orang yang serupa. Serial Aesop for Killer 2 dijadwalkan akan tayang pada bulan Juli 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Pro 2. Info Pro 2 ya. Dari dunia entertainment yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar Taman Pro 2 ya. Madonna soroti penggunaan AI dalam produksi rekaman musik. Bintang pop Madonna menyoroti bagaimana proses menciptakan sebuah karya seni di tengah perkembangan kecerdasan artificial intelligence atau AI yang pesat. Menurut pelantun lagu Borderline, itu bukan hanya kehidupan sosial yang telah berubah, tetapi juga cara musik dan industri rekaman berproduksi. Tidak seperti dahulu yang masih bisa berada di satu tempat bersama para pelukis, musisi, penari, dan seniman lainnya. Kata Madonna dalam wawancara Vogue Italia dalam laporan Variety, lalu berkarya dari tempat yang sangat murni demi satu sama lain. Aku sangat menghargai pengalaman itu. Sekarang hal itu seperti sudah tidak lagi terjadi. Untuk mendapatkan kontrak rekaman yang dipikirkan justru beberapa banyak pengikut yang kamu miliki. Madonna juga mengungkapkan pandangannya bahwa dalam berkarya dimulai tanpa memikirkan posisi di tangga lagu atau jumlah streaming. Yang dituangkannya dalam lirik lagu Bring Your Love berbunyi Don't try to distract me with numbers, jangan mencoba mengalihkan perhatianku dengan angka-angka. Tutur Madonna, algoritma dan kecerdasan buatan adalah kebalikan dari keberanian mengambil resiko, dan bagiku itu juga merupakan kebalikan dari menciptakan seni. Alih-alih memaksimalkan produktivitas dengan bantuan AI, pelantun album Conversion itu bahwa saat mencari inspirasi untuk musik barunya, ia sengaja menjauh dari teknologi dan berbagi distraksi di media sosial. Sebelumnya Madonna juga menyuarakan kritik seperti bahwa media sosial telah menanamkan kebutuhan yang terus-menerus pada banyak orang untuk mendokumentasi segala sesuatu. Ia juga mengajak para penggemar yang hadir untuk menyimpan ponsel dan benar-benar saling terhubung. Nah teman Pro 2 next, info entertain yang berikut, Jacob Elordi dan Callum Turner dinilai tak masuk jadi James Bond. Mantan direktur casting yang telah lama menangani waralaba film James Bond, Debbie McWilliams, menyampaikan pandangannya terkait aktor yang menjadi pemeran baru karakter agen 007. Seperti nama Callum Turner, Harris Dixon, dan Jacob Elordi yang spekulasi sebagai calon pemeran berikutnya. Menurut dia, nama seperti Callum Turner, Harris Dixon, dan Jacob Elordi sebagai calon pemeran agen 007 berikutnya itu dinilainya tidak masuk. Untuk pemeran tersebut, sebagaimana dikutip laporan Variety pada 29 Juni 2026, sebab para aktor tersebut sudah terlalu dikenal publik, sementara karakter James Bond seharusnya tetap menjadi sosok yang benar-benar misterius. Ujar McWilliams, saya tidak ingin melihat salah satu dari mereka menjadi James Bond karena sekarang kita sudah mengetahui terlalu banyak tentang kehidupan mereka. Kita seharusnya mengetahui sedikit mungkin tentang kehidupan pribadi Bond karena memang seperti itulah seorang mata-mata. Kata dia menambahkan, elemen terpenting dari karakter ini adalah pekerjaannya. Dia dan kita harus percaya bahwa dia benar-benar mampu melakukan itu. Jika tidak, maka penonton akan kehilangan kepercayaan pada karakternya. McWilliams sebelumnya terlibat dalam film-film James Bond selama 40 tahun. Dimulai dari For Your Eyes Only di tahun 1981 hingga No Time to Die di tahun 2021. Selama karirnya, McWilliams berperan dalam memilih aktor Timothy Dalton, Prince Brosnan, dan Daniel Craig sebagai James Bond. Setelah McWilliams pensiun, sebelum Amazon mengakuisisi waralaba Bond, proses pencarian pemeran agen 007 berikutnya kini berada di tangan direktur casting Nina Gold dan sutradara Denis Villeneuve. McWilliams mengatakan Timothy Dalton dan Prince Brosnan bukanlah aktor yang sangat terkenal saat terpilih menjadi Bond. Sebelumnya pada Mei lalu, Amazon mengkonfirmasi bahwa proses pencarian pemeran baru James Bond telah resmi dimulai. Film James Bond terbaru ini akan menjadi film ke-26 dalam waralaba tersebut. Disutradarai oleh Denis Villeneuve yang dianggap Dune, Arrival, dan
Sicario. Produser film itu meliputi Amy Pascal yang melibatkan terlibat dalam penggarapan film-film seperti Spider-Man dan juga Dave Heyman dari serial Harry Potter.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Teman Perdua. Dua lagi informasi entertainment yang hadirkan ke ruang dengar Teman Perdua. Informasi entertainment yang berikut, Nickelodeon siapkan program khusus untuk ramaikan Hari SpongeBob. Seluruh televisi dan jenama hiburan Nickelodeon akan merayakan Hari SpongeBob pada 14 Juli mendatang yang bertepatan dengan ulang tahun karakter tersebut di dunia serial. Melansir dari Variety, pada Selasa waktu setempat, Nickelodeon menyiapkan sederet rangkaian perayaan antara lain siaran langsung di TikTok bersama pengisi suara SpongeBob, Tom Kenny, pada 14 Juli pukul 6 sore waktu Eastern Time. Kemudian episode-episode favorit juga akan ditayangkan di Nickelodeon mulai 14 Juli pukul 2 siang waktu setempat bersamaan dengan maraton sepanjang hari di Nicktoons dan Nick Pluto serta pengambalihan SpongeBob di situs mereka. Kemudian saluran YouTube resmi Patrick Star akan diluncurkan pada hari yang sama dengan klip video pendek, kompilasi dan siaran langsung dari The Patrick Star Show dan SpongeBob SquarePants. The Patrick Star Show juga akan meluncurkan musik pertamanya di semua platform streaming, dimulai dengan Watch Off for the Rake pada 9 Juli. Album lengkapnya Patrick Star Superstar akan tersedia untuk para penjualan mulai 14 Juli. Game Roblox juga tak ketinggalan ikut andil meramaikan perayaan itu dengan menghadirkan SpongeBob SquarePants Tower Defense serta akan merilis konten dalam game baru. Nah, teman Perdua, next informasi entertainment yang berikut ya. Sutradara film animasi Rutledge tak tertarik garap sequel. Sutradara Brad Bird dikabarkan tidak tertarik melanjutkan sequel film Rutledge yang mengisahkan tentang seekor tikus koki bernama Remy rilisan 2007. Brad Bird dalam laporan laman Variety dan The Hollywood Reporter menjawab singkat tidak ketika ditanya ketertarikan membuat sequel Rutledge. Bahkan dia mengaku para petinggi Pixar yang memproduksi film animasi itu beberapa kali mencoba mendorongnya terhadap kemungkinan membuat sequel. Brad Bird juga menyutradarai film Pixar The Incredible tahun 2004 dan sequelnya pada tahun 2018, mengangkat dia tidak heran jika Hollywood kerap ingin membuat kelanjutan dari film-film sukses. Sebelumnya pengisi suara Remy, Patton Oswalt, sempat mengungkapkan harapan kehadiran sequel. Dia mengaku ingin kembali jika Brad Bird yang memimpin proyek tersebut. Sayangnya Bird tidak berniat membawa Rutledge kembali ke jalur sequel film. Film itu menjadi salah satu kesuksesan besar Pixar pada tahun 2007.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2. Dua informasi entertainment yang terakhir yang bakalan saya hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana siang hari ini datang dari JC Eisberg, dan juga ada informasi entertainment dari Millie Bobby Brown. JC Eisberg tegaskan tak terlibat sequel The Social Network. Aktor JC Eisberg menegaskan bahwa dia tidak terlibat sequel film The Social Network yang bertajuk The Social Reckoning. Eisenberg melansir laman NME pada hari Senin mengaku sudah berbicara dengan Aaron Sorkin, sutradara sekaligus penulis naskah film tersebut, dan menjelaskan alasannya tidak ingin bergabung lagi dalam sequel film yang mengantarkannya kepada nominasi Oscar pada The Social Network tahun 2010. Dia memerankan tokoh utama pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Eisenberg menegaskan bahwa ia tidak ingin lagi dikaitkan The Social Reckoning karena pernah merasa tidak nyaman dengan sosok Mark Zuckerberg sejak pihak-pihak lain mengaitkan dia dengan sang pendiri Facebook. Sorkin sebelumnya berkata bahwa Eisenberg pernah dibuat tidak nyaman oleh anak-anak yang mendatanginya di bandara dengan membawa kartu nama bertulisan "Saya CEO" jelang untuk ditandatangani. Kejadian tersebut rupanya membuat Eisenberg tidak ingin lagi dikaitkan dengan karakter yang membuatnya didominasikan sebagai best actor atau aktor terbaik di ajang Academy Awards ke-83 pada tahun 2011. Meskipun tak ingin terlibat lagi, Eisenberg merasa sangat yakin dengan kemampuan Sorkin membuat film tersebut menjadi karya yang luar biasa indah. Sebab dia sudah diajak berbicara langsung oleh Sorkin dan dia diyakinkan dengan kualitas dari film sebelumnya. Dalam sequel film itu, Aaron Sorkin mengambil ahli posisi sutradara dari David Fincher yang menyutradarai film The Social Network yang dirilis pada tahun 2010. Film ini juga akan membahas kerusuhan 6 Januari di mana pendukung calon presiden pertahanan Amerika Serikat Donald Trump menyerang US Capitol yang pernah dibicarakan Sorkin pada tahun 2024. Nah teman berdua, informasi entertainment yang terakhir, Millie Bobby Brown, David Harbour jadi anak ayah lagi dalam film baru.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol

0: Karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
0: Tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi.
0: Keren kan tuh? Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
0: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pakai.
2: FYI, for yay info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman terdua tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, lagu-lagu dan juga bakalan diselingi dengan beberapa info Pro 2 bakalan saya hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini. Dan sebelum lanjut, teman Pro 2, selamat sore buat semua teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagi stay tune di 90,1 MHz ya, tetap semangat ya dan terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari Studio Program 2 RRI Jayapura. Dan teman Pro 2 pastinya ya, di suasana sore hari ini mungkin dari kamu tuh ada yang sudah selesai mengerjakan tugas kamu ya, bahkan mungkin ada yang lagi sementara menjalankan tugas. Pokoknya dengan berbagai aktivitas kamu di hari ini semua berjalan dengan lancar dan juga baik. Sebelumnya hadirkan satu informasi ke ruang dengar teman Pro 2 ya, satu info Pro 2. Graves dengan Vertigo dulu, spesial buat teman Pro 2 semua di sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman terdua yang akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar teman terdua di suasana sore hari ini yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Pertamina turunkan harga Pertamax Turbo hingga Dexlite di Papua dan Maluku. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga sejumlah produk BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Penurunan harga berlaku di seluruh wilayah Papua dan Maluku. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kety Andora, mengatakan penyesuaian harga dilakukan melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi perekonomian masyarakat. Berdasarkan penyesuaian tersebut, beberapa jenis BBM non-subsidi mengalami penurunan harga. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas menyebut harga Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter atau turun Rp1.450 per liter. Sementara itu harga Pertamina Dex turun dari Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter atau turun sekitar Rp3.650 per liter. Adapun Dexlite turun dari Rp23.500 per liter menjadi Rp20.150 per liter atau turun sekitar Rp3.350 per liter. Kata Espiani, harga ini berlaku untuk seluruh provinsi di wilayah Papua dan Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 7,5%. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai layanan dan produk Pertamina melalui Pertamina Customer Selection 135 maupun channel resmi perusahaan. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2. Fakiri dorong percepatan BBM satu harga di Papua. Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan penerapan program BBM satu harga. Program itu diharapkan menjangkau seluruh wilayah Papua. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius De Fakiri saat bertemu jajaran Kementerian ESDM di Jakarta pada hari Selasa 30 Juni 2026. Pertemuan membahas penguatan distribusi energi di Papua. Fakiri mengatakan distribusi BBM masih menjadi kendala di sejumlah daerah. Akibatnya harga BBM sering melebihi ketetapan pemerintah. Menurutnya kondisi tersebut terjadi ketika pasokan terlambat tiba di daerah. Masyarakat akhirnya membeli BBM dengan harga lebih mahal. Katanya kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat, karena itu langkah yang harus dilakukan lebih dahulu adalah menambah kapasitas pasokan agar distribusi tidak lagi terlambat. Setelah itu kami terus mendorong agar program BBM satu harga bisa diterapkan secara menyeluruh di Papua. Fakiri mencontohkan kondisi di Kabupaten Mambramuraya, harga BBM dapat naik dari sekitar Rp9.000 menjadi Rp15.000 per liter saat distribusi terganggu. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut. Papua usulkan depot BBM baru untuk daerah terpencil. Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan penambahan depot BBM di sejumlah kabupaten. Usulan itu bertujuan memperkuat distribusi energi ke daerah terpencil. Usulan tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri saat bertemu jajaran Kementerian ESDM di Jakarta. Pemerintah juga mengusulkan penambahan kapasitas pasokan BBM. Fakiri mengatakan usulan itu didasarkan pada hasil kunjungan ke sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Waropen, Kepulauan Yapen, dan Pulau Nunfor. Kata Fakiri, hasil kunjungan kami ke Waropen, Kepulauan Yapen, dan Nunfor menunjukkan kapasitas penyaluran BBM masih perlu ditingkatkan. Jika titik distribusi diperkuat, pasokan ke wilayah lain akan lebih lancar. Menurutnya, keberadaan depot akan menjaga ketersediaan stok BBM. Distribusi ke wilayah terpencil juga dapat berlangsung lebih cepat. Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah pusat, dan PT Pertamina mendukung usulan tersebut. Penguatan infrastruktur dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi. Ucapnya, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga BBM, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta memastikan masyarakat di daerah terpencil memperoleh akses energi yang adil dan terjangkau. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut, Papua usulkan PLTS komunal untuk wilayah 3T. Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan pembangunan PLTS komunal di wilayah 3T. Usulan itu menjadi bagian dari program Papua Terang. Usulan tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius De Fakiri saat bertemu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Pertemuan berlangsung di Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Fakiri mengatakan pemerintah daerah ingin mempercepat pemerataan akses listrik. Program tersebut diprioritaskan bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN. Menurutnya, pemerintah kabupaten diminta segera menyiapkan kebutuhan elektrifikasi data tersebut dan diusulkan dalam program nasional tahun 2026 dan 2027. Bagi daerah yang belum dapat dilayani jaringan PLN, pemerintah mengusulkan pembangunan PLTS komunal. Solusi itu dinilai dapat memperluas akses listrik secara bertahap. Pemerintah Provinsi Papua berharap dukungan pemerintah pusat segera terrealisasi. Langkah itu diharapkan mempercepat pemerataan listrik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, teman Pro 2, satu info Pro 2 yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini masih dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Fakiri dorong eksplorasi migas untuk tingkatkan PAD Papua. Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Papua. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius De Fakiri saat bertemu Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM pada Selasa 30 Juni 2026. Pertemuan berlangsung di Jakarta. Fakiri mengatakan Papua memiliki potensi migas yang menjanjikan. Potensi tersebut berada di wilayah daratan maupun perairan. Menurut Fakiri, potensi migas juga ditemukan di Kabupaten Mambramuraya dan Kabupaten Sarmi. Aktivitas eksplorasi pernah dilakukan pada era 1970-an hingga 1980-an. Ia mengatakan pemerintah daerah meminta survei lanjutan segera dilakukan. Hasil kajian akan menjadi dasar pengembangan sektor migas di Papua. Ujarnya, pemerintah Provinsi Papua meminta Kementerian ESDM kembali mengirim tim teknis untuk melakukan survei lanjutan dan kajian mendalam. Nah, teman Pro 2, itu beberapa info Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini, dan juga sudah mengantarkan kita ya tepat di pukul 15.20 menit waktu Indonesia Timur. Selepas dari beberapa info Pro 2, lagu-lagu terbaik ada dan spesial untuk menemani kamu di suasana sore hari. Musik.
1: Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelaut

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman terdua tepat di pukul 15 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu juga sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu, teman terdua ya. Dan pastinya buat teman terdua mungkin di suasana sore hari ini udah mulai pada bersantai nih. Karena kurang sekitar 18 menit lagi ya, teman terdua udah bisa balik pulang ke rumah ya. Buat kamu yang mungkin udah selesai mengerjakan tugas-tugas kamu ya, mungkin lagi sementara bersantai sembari nikmati secangkir kopi ya, atau sementara lagi beres-beres meja kerja kamu ya. Pokoknya teman terdua ingat ya, sebelum pulang tuh teman terdua harus rapikan semua meja kerja kamu. Buat kamu yang mungkin masih lembur ya, masih jalankan tugas kamu, tetap semangat agar semua yang teman terdua lakukan tuh bisa berjalan dengan baik ya, khususnya buat kamu yang lembur. Nah teman terdua, sebelum lagu-lagu terbaik kembali dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini ya, Hein akan hadirkan dua informasi dari seputaran Piala Dunia ke ruang dengar teman terdua yang dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk info berdua yang pertama, pemain Maroko Issa Diop raih MVP sebut kemenangan berasal dari Allah. Issa Diop terpilih sebagai player of the match setelah mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 tambahan waktu 1 menit yang membawa Maroko memaksa adu penalti melawan Belanda. Dia menegaskan kemenangan Maroko merupakan hasil kerjasama tim dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, bukan menonjolkan pencapaian pribadi. FIFA menyediakan dua versi trofi Player of the Match, termasuk versi tanpa logo sponsor, minimum ya minuman beralkohol bagi pemain Muslim. Mungkin besar ke. Nah teman terdua, next info yang berikut ya, yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini masih dari seputaran Piala Dunia. Brasil bungkam Jepang, Neymar langsung sindir pedas ramalan Joachim Clement. Brasil memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah membalikan keadaan dan mengalahkan Jepang dengan skor 2-1. Seusai laga, sorotan justru mengarah kepada kapten Brasil Neymar da Silva. Usai laga dengan Jepang, Neymar melontarkan sindiran pedas kepada pakar prediksi sepak bola asal Jerman Joachim Clement. Sindiran pedas ala Neymar kepada Clement itu dilontarkan dalam akun X resminya @NeymarJr. Tim Selecao memastikan kemenangan secara dramatis berkat gol Gabriel Martinelli pada masa injury time, tepatnya menit ke-90 tambahan waktu 6 menit. Gol tersebut sekaligus membuyarkan prediksi Clement yang sebelumnya memperkirakan Jepang akan menyingkirkan Brasil di babak 32 besar. Tak lama setelah pertandingan berakhir, Neymar mengunggah pesan singkat melalui akun X miliknya. Tuan Joachim Clement, coba lagi di Piala Dunia berikutnya. Kata Neymar dalam unggahannya di akun X pribadinya pada Selasa 30 Juni 2026. Meski sudah berada dalam kondisi siap bermain, Neymar tidak diturunkan sepanjang pertandingan melawan Jepang. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti memilih membiarkan Neymar tetap berada di bangku cadangan. Kemenangan atas Jepang membawa Brasil melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada fase berikutnya. Selecao akan menghadapi pemenang laga antara Pantai Gading melawan Norwegia. Nama Joachim Clement sendiri dikenal luas berkat rekam jejak prediksinya yang cukup akurat di Piala Dunia. Ia berhasil menebak Jerman menjadi juara pada 2014, Prancis pada 2018, dan Argentina pada 2022. Namun prediksinya kali ini meleset setelah berhasil membalikkan keadaan atas Jepang. Meski demikian, Clement masih meyakini Belanda akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Masih dari kawasan Tasengkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2 ya masih bareng Hendy suasana sore hari ini. Dan teman Pro 2 biasanya 15 menit sebelum teman Pro 2 itu pulang dan mengakhiri aktivitas kamu di hari ini tuh, sekiranya ya teman Pro 2 ada beberapa hal yang harus teman Pro 2 lakukan ya. Dan beberapa hal ini sebenarnya itu bisa menjadi kebiasaan yang baik dilakukan sebelum teman Pro 2 itu pulang dari tempat kamu beraktivitas ya. Karena menjadi seorang karyawan pada suatu perusahaan atau tempat kamu bekerja ya, dengan segala bentuk pekerjaan dan juga tantangan yang padat ya, ini memang harus dituntut tanggung jawab yang begitu besar ya teman Pro 2. Dan tidak hanya mengenai ruang lingkup pekerjaannya saja, tetapi juga hal-hal yang berkaitan langsung dan bisa berdampak pada proses kerja kamu itu sendiri. Hal-hal yang biasanya dianggap kecil tetapi itu sebenarnya baik untuk dilakukan ya, seperti misalnya kebiasaan-kebiasaan berikut sebaiknya teman Pro 2 lakukan ya sebelum teman Pro 2 pulang dari tempat kamu beraktivitas. Yang pertama yaitu menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab teman Pro 2. Jam kerja kantoran yang biasanya mencapai 7 hingga 8 jam sehari ini biasanya menuntut kita untuk bisa memaksimalkan waktu dengan baik dan sebaik mungkin. Apalagi ketika pekerjaan kita itu menumpuk dan harus diselesaikan tepat waktu teman Pro 2. Sebaiknya teman Pro 2 sebagai seorang karyawan atau pekerja yang bertanggung jawab ya, hendaknya kamu tidak menunda-nunda pekerjaan ya, dan menyelesaikannya tepat waktu hingga jam pulang kantor itu tiba. Karena teman Pro 2 tidaklah baik pulang kantor dengan menyisakan pekerjaan dan juga meninggalkan tanggung jawab yang teman Pro 2 punya sebelum diselesaikan. Itu yang pertama teman Pro 2. Jadi ingat teman Pro 2 ya, kurang 10 menit lagi pasti teman Pro 2 udah mulai pada pulang. Jadi usahakan teman Pro 2 punya pekerjaan-pekerjaan yang diberikan ya, harus diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mematikan komputer dan AC di ruangan kamu teman Pro 2. Ini sebagian dari menghemat listrik juga ini. Nah teman Pro 2, menghemat listrik dengan mematikan komputer serta AC di kantor kamu ya sebelum pulang, ini akan membantu tempat teman Pro 2 itu, tempat teman Pro 2 bekerja atau beraktivitas tuh menghemat biaya operasionalnya. Jangan berpikir ketika sebagai pekerja hanya fokus pada pekerjaan ya teman Pro 2. Kita juga tidak peduli dengan hal-hal yang kecil yang dapat berdampak kurang baik untuk perusahaan kita atau tempat kita bekerja ya. Berjalan lebih baik ketika karyawan merasa memilikinya dan bersama-sama memajukan tempat kita bekerja. Itu yang kedua. Yang kedua, mematikan perangkat sebelum kamu pulang dari tempat kamu beraktivitas ya. Yang ketiga yaitu merapikan meja kerja kamu. Sebelum pulang dari tempat kamu beraktivitas teman Pro 2, sebaiknya rapikan dahulu meja kerja ya. Selain nyaman yang dipandang, mata ketika juga bisa menjadi enak ya teman Pro 2, karena hal ini juga bisa menjadikan kita lebih semangat bekerja esok harinya.

Nah teman berdua, sudah 3 kebiasaan ya. Kebiasaan yang berikut, yang keempat, yang harus teman berdua lakukan, yaitu membereskan dokumen-dokumen penting. Setelah seharian bekerja dengan berbagai macam dokumen penting di meja kerja teman berdua ya,

Dan hal yang terakhir yaitu jangan lupa lakukan absensi pulang kantor. Waduh, kalau ini kebanyakan teman-teman ada yang lupa kalau udah buru-buru pulang ya. Kalau lupa absen pasti ujung-ujungnya kepotong duitnya. Nah teman berdua, hal yang paling sering terlupa ialah melakukan absensi pulang. Ada yang pakai fingerprint, ada yang pakai scan wajah ya. Kira-kira teman berdua pakai yang mana ya? Kalau RRI itu sekarang udah scan wajah ya. Fingerprint itu cuma backup aja kalau aplikasinya mengalami kendala. Nah teman berdua, lakukan dengan baik ya setiap pulang kantor, karena beberapa perusahaan atau tempat kamu bekerja itu biasanya menerapkan aturan yang cukup ketat mengenai hal tersebut terkait absensi. Beberapa sanksi biasanya diberlakukan oleh tempat kamu bekerja ya. Misalnya lupa melakukan fingerprint, salah satunya ialah karyawan harus membuat surat keterangan lupa absen yang biasanya harus disetujui atasan ya, dan harus memiliki alasan yang jelas. Kalau enggak teman berdua ya, bisa di aturan yang sekarang ya, di kalau untuk instansi pemerintah ya, kalau kamu lupa absen pulang itu terpotong ya sekian persen ya teman berdua dari tunjangan kinerja kamu. Jadi teman berdua kalau boleh ya, tapi ini harus bilang boleh ya, jangan sampai lupa absen pulang ya, agar kerja keras teman berdua ya, agar disiplinnya teman berdua itu tetap terjaga dengan pembayaran di kinerja kamu juga itu bisa berjalan dengan baik. Nah teman berdua, itulah 6 kebiasaan baik yang sebaiknya dilakukan sebelum teman berdua itu pulang kantor ya. Karena banyak manfaat positif yang bisa kita dapat ya. Anggap saja tempat kita bekerja seperti rumah kita sendiri yang harus kita perhatikan dan kita jaga dengan baik. So teman berdua, terima kasih banyak buat kamu yang masih stay di 90,1 MHz ya. Nanti tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu terbaik akan dihadirkan untuk menemani kamu yang mungkin akan hendak pulang ke rumah ya. Jadi pulang ke rumah sembari dengerin berdua ya dengan lagu-lagu terbaik, pasti akan lebih buat mood teman berdua terjaga dan semangat kamu tetap stabil sampai di rumah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tante, kopi susu dua ya.
2: Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
0: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Perdua, kurang lebih 30 menit ya lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan ke ruang dengar Teman Perdua di suasana sore hari ini. Dan buat Teman Perdua yang sementara on the way balik pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya. Buat kamu yang mungkin masih menunggu jemputan atau menunggu Maxim ya, santai-santai aja sejenak. So, dan buat kamu yang masih menjalankan aktivitas kamu karena mungkin banyak tugas yang harus kamu selesaikan, tetap semangat agar kamu tetap enjoy dan juga relax. Program RJ Pro pastinya masih hadir dengan lagu-lagu terbaik untuk menemani semua Teman Perdua di suasana sore hari.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
0: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for yay info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

0: Live for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue. FYI, for Yay Info.

92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari ini? Semoga semangat terus ya teman Pro 2 ya. Dan ketemu lagi nih dengan aku Irma yang bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam dulu nih buat teman Pro 2 yang masih terus mengikuti keseruan Piala Dunia 2026 ya. Tetap semangat buat timnas Jerman, pendukung Jerman, dan timnas Belanda ya, buat pendukung Belanda. Semangat ya teman Pro 2 ya. Jadi teruskan semangat kamu sampai nanti di akhir Piala Dunia. Pasti kan gak hanya satu kan, pasti ada dua tim pilihan kamu, tiga atau banyak ya.

Pro 2. Kayak aku aja, aku kan dukung Belanda. Belanda, aku dukung Portugal sama dukung Argentina ya. Semoga Belanda ini udah gugur nih, tinggal dua nih jagoan nih. Tinggal Belanda sama Portugal. Tinggal Portugal sama Argentina karena Belanda ini udah pulang kampung ya. Oke, teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu yang keren banget dan juga sederet informasi dari rri.co.id, informasi seputar Piala Dunia 2026. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan Irma di Pro 2 jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Dan selamat malam aja dulu nih buat teman Pro 2 ya, yang masih terus konsen di 90,1. Sesaat lagi aku bakal ngasih informasi mengenai zodiak ya. Jadi buat teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada lagu yang keren banget nih, spesial buat teman-teman Pro 2, Dancing in the Moonlight, biar tambah semangat.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam, dan kali ini program Zodiak FM, teman Pro 2 ya. Zodiak mulai, aku akan membacakan zodiak dimulai dari huruf A, yaitu Aries. Spesial buat Kak Rahma ya. Ini zodiak Aries, teman Pro 2 nih, spesial banget buat kamu untuk ramalan zodiak di minggu ini ya. Zodiak Aries lahir di tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April adalah pemilik zodiak Aries. Aries memiliki lambang domba dan berelemenkan api ya. Sifat murah hati dari Aries ini seringkali menjadikannya sosok panutan. Meskipun memiliki sifat yang keras, Aries selalu rela untuk berkorban bagi orang terdekatnya. Tidak hanya itu, karakter Aries yang mudah bergaul dengan banyak orang membuatnya memiliki kesempatan untuk sukses yang tinggi. Jadi buat teman Pro 2, buat kamu yang berzodiak Aries, kamu itu cocok bekerja di berbagai banyak bidang ya. Selamat malam dulu nih buat Kakak Muhammad Hidayat Putra Bali. Ya ini Aries juga, kebetulan dua teman aku Aries lagi melihat siaran live aku di TikTok setelah sekian purnama aku baru balik lagi ya, maklum ya. Kemarin aku mencari darah ya. Jadi nih untuk kesehatan di bulan ini teman Pro 2 nih, buat kamu yang di minggu ini, sorry minggu ini ya, minggu ini Aries buat kamu nih, kamu akan merasakan dorongan energi yang kuat untuk menyelesaikan berbagai hal. Dan hal ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil inisiatif dan menunjukkan jiwa kepemimpinan kamu. Jangan lewatkan kesempatan emas yang muncul dalam peruntungan di minggu ini. Karena teman Pro 2, buat kamu yang berzodiak Aries, di minggu ini ada potensi ataupun hal-hal yang baik yang akan datang ke kamu. Itu untuk zodiak Aries ya. Dan untuk urusan cinta, buat kamu yang jomblo ya, jojoba jomblo-jomblo bahagia, pesonamu sedang memancar kuat. Ih, selalu Aries tuh punya pesona di atas rata-rata ya teman Pro 2. Aries, buat kamu nih yang lagi single, khusus Aries, jangan ragu untuk mendekati seseorang yang menarik perhatian kamu. Karena ada kemungkinan besar perasaanmu tuh akan dibalas ya. Bukan dibalas dengan dusta, tapi dibalas dengan cinta gitu kan. Pertemuan tak terduga bisa membawa kisah baru yang menyenangkan. Dan buat kamu yang udah punya pasangan, untuk zodiak Aries, komunikasi ya, komunikasi itu adalah kunci utama dalam hubungan kamu minggu ini. Luangkan waktu untuk mendengarkan pasangan dan berbagai perasaanmu ya, berbagi perasaanmu secara jujur. Keintiman akan semakin erat banget jika kalian berdua saling mendukung impian masing-masing. Contohnya nih ya, contohnya misalnya kalau suami kamu suka banget sama timnas Argentina, ya kamu harus jadi timnas Argentina gitu ya. Jangan berbeda pilihan dengan dia ya. Gitu teman Pro 2, itu contoh ya. Untuk karir buat kamu yang berzodiak Aries, proyek-proyek baru menanti untuk kamu taklukkan di tempat kerja. Keberanianmu dalam mengambil risiko akan membuahkan hasil yang memuaskan. Jangan takut untuk menyuarakan ide-ide inovatifmu, dan yang pasti atasan akan menghargainya. Akan ada sesuatu hal yang akan berpengaruh di bulan ini. Jadi buat kamu yang sedang menghadapi berbagai cobaan yang ada di kantor, santai aja karena ada hal-hal yang baik yang datang di minggu ini dalam hal pekerjaan gitu. Dan selanjutnya untuk keuangan ya, keuangan buat kamu yang berzodiak Aries, ada peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui proyek sampingan atau investasi kecil. Namun tetaplah bijak dalam mengelola pengeluaran. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan agar kondisi keuanganmu tetap stabil gitu ya. Jadi harus lebih memprioritaskan ini. Tadi apa? Aduh, hilang lagi. Di mana sih? Di mana nih? Ya, hilang nih. Oke, jadi buat Aries ya, harus lebih memprioritaskan kebutuhan ya daripada keinginan gitu teman Pro 2 ya. Oke, aku bakal balik lagi teman Pro 2. Selanjutnya bakal ada zodiak Aquarius ya. Ini seharusnya zodiak Aquarius duluan, tapi karena ya aku lagi dipantengin sama dua bestie, jadi ya kita loncat Aries dulu ya. Selepas lagu ini aku bakal balik lagi dengan zodiak
Taurus ya, teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita dengerin lagu dari Lomba Sihir, melompat lebih tinggi.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu dari Lomba Sihir ya, menyanyikan ulang lagu dari Ceylon 7, judulnya Melompat Lebih Tinggi ya. Kalau yang lagi seneng nih, yang lagi lompatnya tinggi-tinggi banget nih, ada Argentina nih. Buat fansnya Argentina, selamat malam aja buat kamu. Nanti dia bakal bertanding di tanggal Argentina itu tanggal berapa ya? Tanggal 4 Juli nanti di pukul 5 waktu Indonesia Barat, berarti di Indonesia Timur tuh pukul berapa ya? 7 pagi ya, Argentina melawan Tanjung Verde ya. Oke, jadi masih ada beberapa hari ke depan. Jadi buat fansnya Argentina, santai-santai aja dulu ya. Gak usah khawatir, juara bertahan gitu loh ya. Hari Sabtu, bener hari Sabtu ya. Oke, selanjutnya teman Pro 2, di program Zodiac FM kali ini ada Zodiac Aquarius. Tadi aku bilangnya Taurus dulu ya. Taurus dulu teman Pro 2, sorry. Soalnya udah sebutin Taurus nih. Banyak warga Taurus lagi menanti dibacakan zodiaknya. Lahir di tanggal 20 April sampai dengan 20 Mei adalah pemilik zodiak Taurus, memiliki lambang banteng atau sapi jantan. Taurus berelemenkan tanah. Taurus ini memiliki sifat yang cerdas dan memahami semua konsekuensi atas pilihan hidupnya. Taurus itu orangnya mudah marah, tahu enggak? Apabila kemarahannya memuncak, maka jangan pernah mencoba menasehatinya ya. Karena justru Taurus semakin membenci akan nasihat kamu, teman Pro 2. Pekerjaan yang cocok bagi Taurus tuh biasanya menjadi jurnalistik, pelukis, dan pekerja yang berhubungan dengan seni. Yang cocok banget untuk Taurus, teman Pro 2. Taurus di minggu ini ya adalah tentang kenyamanan dan stabilitas nih, teman Pro 2. Baik di rumah maupun dalam pekerjaan. Kamu mungkin merasa ingin mempercantik lingkungan sekitar kamu. Jadi perhatikan detail kecil yang bisa membawa dampak besar pada peruntungan di minggu ini. Dan pastikan kamu lebih rileks aja ya. Jangan terburu-buru melakukan sesuatu. Lebih santui aja teman Pro 2 ya. Untuk urusan cinta, buat kamu yang jojoba alias jomblo-jomblo bahagia, buat kamu yang jomblo, seseorang dari masa lalu mungkin kembali muncul. Aduh, siapa tuh? Atau kamu akan bertemu dengan sosok yang memberikan rasa aman dan nyaman. Jangan terburu-buru, nikmati proses perkenalan dan biarkan perasaan berkembang secara alami. Jangan buru-buru nih buat kamu yang lagi PDKT, buat kamu yang berzodiak Taurus, karena di minggu ini tuh kamu bakal didekati oleh seseorang, entah itu dari dunia maya apa dunia nyata gitu, dunia gaib ya. Itu terima atau tidaknya tuh urusan kamu. Jadi jangan terburu-buru, oke? Oke, buat kamu yang udah punya pasangan ya, hubungan akan terasa lebih hangat dan harmonis. Jadi rencanakan kencan romantis di rumah atau habiskan waktu yang berkualitas bersama pasangan. Contohnya nonton bola bareng-bareng ya. Nonton bioskop gitu, nonton film ya di bioskop gitu ya. Atau memasak ya, memasak bersama itu bisa mempererat hubungan kalian, teman Pro 2 ya. Itu yang udah punya pasangan ya. Kita lanjut lagi ke karir ataupun pekerjaan. Lingkungan kerja yang nyaman akan meningkatkan produktivitas kamu. Buat kamu yang berzodiak Taurus, harus fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Ada potensi untuk mendapatkan pengakuan atas kerja kerasmu yang konsisten. Gak apa-apa, yang penting pekerjaan yang kamu kerjakan adalah hasil dari jerih payah kamu ya, bukan dari jerih payah orang lain. Ya gak apa-apa dong kalau misalnya kita di butuh pengakuan ya, namanya juga manusia ya, butuh pengakuan tuh wajar, teman Pro 2 ya. Keuangan, kondisi finansialmu cukup stabil. Buat Taurus, ini waktu yang baik untuk meninjau kembali anggaran dan mungkin mulai menabung untuk tujuan jangka panjang. Hindari pengeluaran yang impulsif yang tidak perlu. Jadi gitu teman Pro 2 ya. Buat kamu yang berzodiak Taurus, oke, aku bakal balik lagi dengan zodiak Aquarius. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Zodiac FM, teman Pro 2. Kali ini kita ke Zodiac Aquarius. Aquarius tuh lahir tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Lambang Aquarius adalah penimbang air dan elemennya adalah angin. Ciri Aquarius adalah suka kebebasan dan tidak suka diatur. Itu Aquarius ya, susah sekali diatur. Mereka memiliki banyak ide atau pikiran sendiri dalam menjalani sebuah kehidupan, karir, keluarga, dan asmaranya ya. Karena sifat bebasnya ini, maka Aquarius ini memiliki pemikiran yang terbuka nih, teman Pro 2. Wawasan yang luas dan juga bijaksana ya. Aquarius penuh dengan karisma. Nah, untuk minggu ini teman Pro 2, Aquarius di minggu ini kamu akan dipenuhi dengan ide-ide inovatif dan keinginan untuk membuat perubahan yang positif. Jaringan sosial kamu ya akan sangat aktif banget, membawa banyak inspirasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peruntungan di minggu ini, kamu harus lebih mudah untuk berbaur begitu ya. Harus lebih suka, mungkin lebih suka nongkrong aja gitu ya. Perbanyak lah nongkrong di minggu ini teman Pro 2 ya, buat kamu yang berzodiak Aquarius. Untuk urusan cinta, buat kamu yang jomblo alias yang single, kamu akan menarik perhatian orang-orang yang menghargai keunikan dan kecerdasan kamu. Jangan takut untuk menunjukkan sisi eksentrikmu, karena itu akan membantumu semakin menarik, membuatmu semakin menarik ya. Pertemuan tak terduga bisa terjadi di acara komunitas atau perkumpulan tuh. Jadi di minggu ini perluas dulu ya jaringan nongkrong kamu gitu ya. Kalau mungkin minggu ini kamu nongkrong di Dok, kamu bisa nongkrong di AB ya, atau mungkin di Sentani, di Sarmi ya gitu ya. Untuk urusan cinta, buat kamu yang udah punya pasangan teman Pro 2, ajak pasangan kamu untuk mencoba hal-hal baru yang tidak biasa atau terlibat dalam kegiatan sosial ya. Contohnya nih, mengajak pasangan kamu dengan hal-hal yang baru adalah nonton bola di mungkin di halaman rumah orang. Jangan dong, itu mengganggu, kriminal ya. Jangan. Nonton bola di luar mungkin ya, mungkin nobar gitu ya, mungkin di hotel kalau ada yang ngadain nobar bareng. Jangan di rumah mulu gitu ya, sekali-sekali keluar ya. Kalau punya duit itu dinikmati teman Pro 2 ya, karena harta itu tidak dibawa mati tapi dibawa party ya. Oke. Untuk keuangan, ada potensi untuk mendapatkan keuntungan dari investasi ya, teknologi atau proyek yang melibatkan inovasi. Oh, namun tetaplah bijak dalam mengelola keuangan dan hindari pengeluaran yang impulsif untuk hal-hal yang tidak berguna. Oke, itu dia ramalan untuk zodiak Aquarius minggu ini ya. Kita akan ke zodiak Pisces, tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu yang satu ini teman Pro 2. Ini keren banget lagunya, spesial buat teman Pro 2. Ada Putri Tanjung featuring Mario G. Clau, Dulu Memang Cinta.

90.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu dari Putri Tanjung featuring Mario G. Klau, judulnya Dulu Memang Cinta. Ya kalau dulu memang cinta, kalau sekarang enggak ya, enggak usah dipaksa ya. Karena segala sesuatu yang dipaksakan itu ujung-ujungnya akan ribet, teman Pro 2 ya. Wah, aku malam ini aku bijak sekali. Ditemani sama Kakak Agus, soalnya di program 1 ada Kakak Agus. Oke, teman Pro 2, kita ke zodiak Pisces. Selamat malam nih Pisces. Pisces ya penyebutannya, banyak penyebutan, jadi aku menyebutnya Pisces aja ya, teman Pro 2 ya. Pisces ini lahir di bulan 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Pisces ini memiliki lambang ikan dengan elemen air ya. Pisces ini memiliki ciri yang mudah terharu dan labil. Ini zodiaknya Ronaldo nih, teman Pro 2, Ronaldo Portugal ya. Pisces mudah sekali berempati, menempatkan dirinya di posisi orang lain sehingga ia bisa lebih memahami dan merasakan penderitaan orang lain. Seorang Pisces ini sangat kreatif banget, peka terhadap orang lain dan tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, itu Pisces. Pisces, minggu ini kamu akan sangat terhubung dengan intuisi dan dunia batinmu. Wow. Ini adalah waktu yang tepat untuk refleksi dan penyembuhan emosional ya. Perhatikan setiap mimpi dan firasat dalam peruntungan minggu ini. Dan jangan lewatkan hal-hal yang baik gitu ya buat kamu yang berzodiak Pisces. Kamu tuh harus lebih peka ya, peka. Kamu sudah peka, kamu udah penuh dengan empati yang cukup tinggi, tapi ditingkatkan lagi gitu ya teman Pro 2. Nah, untuk urusan cinta buat kamu yang berzodiak Pisces, untuk kamu yang jomblo ya, buat kamu yang jomblo, kamu akan menarik perhatian orang-orang yang menghargai kepekaan dan empati. Jangan takut untuk menunjukkan sisi artistik kamu ya dan spiritual kamu, karena itu akan membuatmu semakin menarik nih teman Pro 2. Koneksi yang mendalam bisa berawal dari pertemuan yang tak terduga. Nah, itu buat kamu nih yang jomblo alias single. Buat kamu yang udah punya pasangan, hubunganmu akan terasa lebih romantis dan penuh kasih sayang. Luangkan waktu untuk menciptakan momen yang intimate banget dan berbagi impian dengan pasangan. Dukungan emosional ini akan memperkuat ikatan kamu dengan pasangan kamu nih teman Pro 2. Karir, nah karir nih teman Pro 2 nih, buat kamu yang berzodiak Pisces nih, intuisi akan menjadi panduan terbaik dalam mengambil keputusan. Fokus pada proyek yang membutuhkan kreativitas dan empati. Ada potensi untuk mendapatkan pengakuan atas kontribusimu yang unik. Nah, keuangan di minggu ini teman Pro 2, ada potensi untuk mendapatkan keuntungan dari proyek kreatif atau investasi yang melibatkan seni, namun tetaplah bijak dalam mengelola keuangan ya, dan hindari pengeluaran yang impulsif untuk barang-barang yang tidak perlu. Yes, itu dia zodiak Pisces teman Pro 2. Aku bakal balik lagi dengan zodiak Gemini, dan kali ini kalau tadi kan kalau nggak salah Pisces itu kan zodiaknya Ronaldo ya. Nah, kalau Gemini nih zodiaknya Messi teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita dengerin lagu biar lebih asik lagi, ada Toton Karibo, ngapain repot, biar lebih semangat ya teman Pro 2 ya.

90,1 Produ FM, teman terbaik kamu ya. Masih dengan program Zodiak FM kali ini buat kamu yang berzodiak Gemini, teman Produ ya. Lahir di tanggal 21 Mei hingga 20 Juni adalah pemilik zodiak Gemini, memiliki lambang saudara kembar ya dan elemen angin. Sifatnya yang tidak mudah ditebak seringkali membuat bingung orang terdekatnya.

Oke, teman berdua, maaf ya tadi agak terjeda ya, soalnya diganggu nih sama fansnya Portugal, fansnya Argentina nih. Selamat malam dulu nih buat fans Argentina nih, yang nanti next tanggal 4 Juli akan melawan Cape Verde, teman berdua ya. Oke, kita balik lagi teman berdua di Zodiac FM ya. Lahir di tanggal 21 Mei hingga 20 Juni, teman berdua adalah pemilik zodiak Gemini ya. Memiliki lambang saudara kembar dan elemen angin ya. Lanjut nih, oke, fokus dulu Irmanya ya teman berdua. Nah, teman berdua, kecerdasan Gemini adalah daya tarik utama ya. Pemilik zodiak ini pesonanya tuh luar biasa. Pesonanya tuh menawan, membuat banyak dikagumi oleh orang terdekatnya. Jadi gitu teman berdua, Gemini ini memiliki ciri yang tidak mudah puas dengan hal-hal yang ada di kehidupannya. Ia akan selalu mencari yang terbaik untuk dirinya, itu Gemini ya. Untuk Gemini di minggu ini teman berdua, Gemini minggu ini kamu akan sangat sibuk dengan berbagai interaksi sosial dan komunikasi. Ide-ide brilian akan mengalir deras. Jadi pastikan kamu mencatatnya. Untuk mengetahui lebih lanjut ya, jadi harus lebih aware lagi gitu kan dengan hal-hal yang ada di sekitar kamu ya, buat Gemini itu ya. Untuk urusan cinta buat zodiak Gemini, untuk kamu yang jomblo, pesan-pesan dan obrolan ringan bisa mengarah pada sesuatu yang lebih serius. Jangan menutup diri dan perkenalan baru ya, jangan menutup diri kamu akan hal-hal yang baru, terutama melalui media sosial atau acara komunitas. Kamu mungkin menemukan seseorang yang bisa diajak bertukar pikiran. Oke, jadi gitu ya buat kamu yang berzodiak Gemini, jangan menutup akses di media sosial karena banyak yang mau kenalan sama kamu. Buat kamu yang udah punya pasangan, buat kamu yang berzodiak Gemini, ajak pasanganmu untuk mencoba aktivitas baru atau kunjungi tempat yang belum pernah kalian datangi. Obrolan mendalam akan memperkuat ikatan emosional. Cile. Karir ya. Jaringan profesionalmu akan sangat berguna di minggu ini. Manfaatkan kesempatan untuk berkolaborasi dan berbagi ide. Keuangan di minggu ini ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dari proyek freelance atau pekerjaan sampingan yang melibatkan komunikasi. Namun tetaplah berhati-hati dalam membuat keputusan finansial besar. Oke, itu dia teman berdua, zodiak Gemini ya. Next aku bakal ke zodiak yang lain teman berdua. Ada zodiak Cancer ya, Cancer, Leo, Virgo dan juga Libra. Tapi kita dengerin dulu dari Wisnu Santika featuring Cinta Laura Mikasa.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan program Zodiac FM. Kali ini kita ke zodiak. Jeng zodiak. Pisces udah, Cancer. Kali ini kita ke Cancer, teman Pro 2 ya. Selamat malam dulu nih buat kamu yang berzodiak Cancer, lahir di tanggal 21 Juni hingga 21 Juli adalah pemilik zodiak Cancer. Lambang dari zodiak ini adalah kepiting ya. Sifat Cancer itu adalah memiliki welas asih yang tinggi. Ia rela melakukan apa aja agar orang terdekatnya bahagia. Gemar mengejar hal-hal yang besar ya. Tak hanya itu, Cancer memiliki sifat yang setia. Ia

ada potensi untuk menemukan koneksi emosional yang mendalam. Untuk urusan cinta, buat kamu yang sudah punya pasangan, hubunganmu akan terasa lebih intim dan penuh kasih sayang. Luangkan waktu untuk menciptakan momen romantis di rumah atau sekedar menikmati kebersamaan. Pasanganmu akan menghargai perhatian dan dukungan kamu ya. Untuk urusan karir, intuisi akan menjadi panduan terbaikmu dalam mengambil keputusan karir. Fokus pada proyek yang selaras dengan nilai-nilai pribadimu. Luangkan kerja di lingkungan kerja yang suportif akan sangat membantumu berkembang, teman Pro2. Keuangan, kondisi keuanganmu terlihat stabil di minggu ini, Cancer. Jadi ini adalah waktu yang baik untuk meninjau kembali anggaran rumah tangga dan merencanakan investasi jangka panjang yang aman. Hindari pengeluaran yang tidak perlu untuk barang-barang mewah ya. Tuh buat Cancer tuh ya. Jadi jangan terlalu banyak belanja ya di minggu ini. Oke, kita break dulu dengan lagu dari Ghea Indrawari, teman Pro2. Judulnya 1000 kali ya. 1000 kali buat kamu ya.

92,1 per 2 FM, teman terbaik kamu, teman per 2. Lagunya Gea ya, Gea Indrawari ya, judulnya tuh 1000 kali ya. Oke, baiklah, spesial nih buat yang suka banget sama lagunya Gea Indrawari. Indrawari 1000 kali ya. Kau milikku, aku milikmu, sampai jadi debu ya. Amin, til jannah ya, teman per 2 ya. Oke teman pro 2, kita lanjut lagi ke zodiak, program Zodiak FM kali ini buat kamu yang berzodiak Leo. Selamat malam nih buat yang zodiak Leo, lahir di tanggal 22 Juli sampai 22 Agustus. Adalah pemilik zodiak Leo. Lambang zodiak Leo adalah singa dan berelemenkan api. Tak heran Leo ini memiliki sifat yang suka memerintah. Ia tidak segan marah kepada siapa saja yang menghalangi hidupnya. Bagi Leo, memberi nasihat kepada orang lain adalah kesenangan baginya, meskipun belum tentu ia menjalaninya. Leo itu sangat cocok dijadikan seorang pemimpin, dan kemampuannya beradaptasi membuatnya bisa bekerja di berbagai banyak bidang. Di minggu ini, Leo, kamu adalah waktunya untuk bersinar ya. Ini adalah minggu kamu untuk bersinar. Kepercayaan dirimu akan memuncak, menarik perhatian dan kekaguman dari kekaguman sekitarmu, teman-teman pro 2 ya. Manfaatkan energi ini untuk mengejar passionmu, hal-hal yang kamu suka ya. Ini di minggu ini tuh waktunya untuk kamu menunjukkan diri kamu untuk lebih oke gitu ya. Di minggu ini buat kamu yang untuk urusan cinta, minggu ini buat kamu yang jomblo, buat Leo, pesonamu tidak terbantahkan. Jadi kamu akan menjadi pusat perhatian di minggu ini. Jangan ragu untuk menunjukkan dirimu yang sebenarnya, karena seseorang yang spesial akan terpikat oleh karismamu. Mantap. Mantap apa bilang ya. Selamat malam buat Leo. Ini di Pro 1 yang bertugas ada Kakak Agus, zodiaknya Leo ya. Anak-anak Leo dorang. Dukung Jepang tapi Jepang pulang katanya. Arigato. Dan untuk urusan cinta, buat kamu yang udah punya pasangan ya, buat yang zodiak Leo, bumbu hubunganmu dengan sedikit drama romantis dan kejutan. Ajak pasanganmu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan dan tak terduga. Ekspresikan cintamu dengan cara yang besar dan berani, mereka akan sangat menghargainya. Itu untuk zodiak Leo. Karir di minggu ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil peran kepemimpinan dan mempresentasikan ide-ide besarmu. Keberanianmu akan diakui dan dihargai, jangan takut untuk menonjol dan menunjukkan bakatmu yang unik. Keuangan di minggu ini ada peluang untuk meningkatkan pendapatanmu melalui proyek kreatif. Namun tetaplah bijak dalam mengelola keuangan dan hindari pengeluaran yang impulsif untuk barang-barang yang mewah ya. Itulah, kita lanjut aja teman pro 2 ya, karena ada waktu juga. Kita lanjut ke zodiak Virgo ya. Lahir di tanggal 23 Agustus hingga 21 September adalah pemilik zodiak Virgo. Lambang zodiak Virgo adalah sang perawan dan memiliki elemen tanah. Sifat Virgo adalah penurut dan berhati lembut. Ia menyukai ketenangan. Ciri khas Virgo adalah sifat yang egois dan keras kepala. Ia selalu mengutamakan kepentingannya dan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Oh, ini salah nih kayaknya, salah bercanda. Meskipun demikian teman pro 2, Virgo itu sangat teliti dan bisa menyimpan rahasia dengan baik. Tak heran Virgo adalah tujuan untuk teman terdekatnya saat butuh didengarkan. Virgo di minggu ini kamu akan fokus pada detail dan efisiensi. Ada banyak hal yang perlu diatur dan diselesaikan, dan kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan sempurna. Perhatikan setiap petunjuk dan akan datang di minggu ini. Jadi harus lebih fokus aja. Untuk urusan cinta di minggu ini buat kamu yang berzodiak Virgo, kamu mungkin akan bertemu seseorang di lingkungan kerja atau melalui aktivitas sehari-hari. Jangan terlalu kritis. Berikan kesempatan pada orang lain untuk menunjukkan sisi terbaik mereka. Koneksi yang tulus bisa berawal dari hal-hal yang sederhana. Untuk yang udah punya pasangan, fokus pada hal-hal praktis yang bisa meningkatkan kenyamanan hubungan kamu. Bantu pasanganmu dalam menyelesaikan tugas-tugas atau berikan dukungan yang mereka butuhkan. Tindakan kecil
yang penuh perhatian akan sangat berarti. Karir di minggu ini Virgo, keterampilan analitismu akan sangat dibutuhkan di minggu ini. Fokus pada penyelesaian masalah dan peningkatan sistem kerja. Kerja keras dan dedikasimu akan diakui oleh atasan dan rekan kerja. Keuangan di minggu ini, waktu yang baik untuk meninjau kembali anggaran dan mencari cara untuk menghemat pengeluaran. Pertimbangkan investasi jangka panjang yang aman dan stabil. Hindari risiko finansial yang tidak perlu. Oke, teman Pro 2, kita akan balik lagi dengan program Zodiac FM. Teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu dari mana nih? Dari Utaliku Mahua, spesial buat teman Pro 2. Sesaat kau hadir.

90.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kali ini kita ke zodiak Libra. Selamat malam dulu nih buat kamu yang berzodiak Libra. Dan selamat makan ya buat yang lagi makan, makan warung, makan makanan bergizi ya. Makan dimanapun itu ya, jangan lupa berdoa ya. Amin. Oke, kita ke zodiak Libra ya. Lahir di tanggal 22 September sampai 22 Oktober adalah pemilik zodiak Libra. Lambang Libra itu adalah timbangan, dan Libra adalah elemennya udara. Timbangan ini mewakili sisi kehidupan yang seimbang, teratur, setara, adil. Ini sangat mempresentasikan pribadi dari Libra. Ia tahu cara menemukan keseimbangan dan harmoni dalam hidup, dalam hal apapun. Libra akan selalu menjadi sosok yang seimbang dan melakukan hal yang sama rata. Oke, untuk minggu ini Libra, kamu lagi mencari keseimbangan dan harmoni dalam semua aspek kehidupanmu ya, kelihatan ya. Hubungan sosialmu akan sangat aktif dan kamu akan menjadi penengah yang baik. Untuk urusan cinta di minggu ini, kamu akan menarik perhatian banyak orang dengan pesonamu yang menawan. Jangan terburu-buru dalam memilih, luangkan waktu untuk mengenal lebih dalam. Untuk urusan cinta buat kamu yang udah punya pasangan, hubungan kamu akan terasa lebih harmonis dan seimbang. Luangkan waktu untuk berdiskusi terbuka dengan pasangan. Karir, kolaborasi akan menjadi kunci kesuksesanmu di minggu ini. Bekerja sama dengan tim akan menghasilkan ide-ide yang brilian. Keuangan, ada potensi untuk mendapatkan keuntungan dari kemitraan atau proyek kolaboratif. Namun tetaplah bijak dalam mengelola keuangan dan hindari pengeluaran yang impulsif untuk barang-barang mewah. Ini, aku mencoba berdiri dan melangkah. Dan kita langsung aja ke zodiak Scorpio. Scorpio ini lahir di tanggal 23 Oktober sampai dengan 21 November. Lambang zodiak Scorpio adalah kalajengking ya. Dan memiliki elemen air. Sifat Scorpio dikenal sebagai sosok yang tekun, ambisius, dan pekerja keras. Untuk minggu ini Scorpio, kamu akan merasakan dorongan untuk melakukan transformasi dan perubahan. Ini adalah waktu yang tepat untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayanimu. Perhatikan intuisimu ya, minggu ini. Untuk urusan cinta buat kamu yang jomblo, daya tarik misteriusmu akan memikat banyak orang. Jangan takut untuk menunjukkan kedalaman emosimu, karena itu akan menarik koneksi yang lebih tulus. Di minggu ini buat kamu yang sudah punya pasangan, hubungan kamu akan mengalami fase pendalaman emosional. Ini adalah waktu yang baik untuk berbicara tentang hal-hal yang sensitif dan memperkuat kepercayaan diri. Keintiman fisik dan emosional akan meningkat. Buat karir kamu di minggu ini, buat kamu yang Scorpio, ada peluang untuk mengambil peran yang lebih menantang atau terlibat banyak proyek rahasia. Kemampuanmu untuk menggali informasi dan memecahkan masalah akan sangat dihargai. Jangan takut untuk melakukan perubahan besar jika diperlukan ya. Itu untuk Scorpio ya. Keuangan di minggu ini, teman Pro 2, untuk kamu yang berzodiak Scorpio, ada potensi untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang cerdas atau warisan. Namun tetaplah berhati-hati mengelola utang dan kewajiban finansial ya. Konsultasi dengan ahli jika ada keraguan. Itu dia zodiak Scorpio dan juga Libra, teman Pro 2. Ya, kita dengerin dulu yang lewat berikut ini. Ada Nicki Minaj, teman Pro 2, super bass special buat teman Pro 2. Selepas lagu ini aku bakal balik lagi masih dengan program Zodiak FM.

90,1 Produe FM, teman terbaik kamu masih dengan Irma di Produe Jaga Malam. Semangat banget ya teman Produe ya. Iya semangat dong. Semangat bola gembira Cile. Selamat malam aja dulu nih buat teman Produe ya. Yes, teman Produe masih dengan Zodiac FM. Kali ini kita ke Zodiac Sagittarius ya. Selamat malam buat kamu yang berzodiac Sagittarius nih ya. Apa kabar ya? Yes, mulai aja. Sagittarius ini lahir di tanggal 22 November sampai dengan 21 Desember. Sagittarius ini memiliki lambang pemanah dan berelemenkan api, teman Produe. Karakter dari Sagittarius memiliki kepribadian yang bebas dan suka berpetualang. Sagittarius punya kemampuan membuat hal yang paling membosankan menjadi hal yang paling menyenangkan. Sisi kepribadian yang membuat orang lain tuh merasa nyaman kalau di dekat dirinya ya. Kalau dekat-dekat sama Sagittarius. Untuk minggu ini teman Produe buat kamu Sagittarius itu ya minggu ini sangat semangat petualanganmu tuh akan membara. Ada banyak peluang untuk belajar hal yang baru dan memperluas wawasan kamu. Jangan lewatkan kesempatan itu. Di urusan percintaan ya, di urusan percintaan nih buat kamu Sagittarius, kamu akan menarik buat kamu yang jomblo terus zodiaknya Sagittarius. Kamu akan menarik perhatian orang-orang yang memiliki minat yang sama dalam petualangan dan filosofi. Jangan ragu untuk berbagi pandanganmu yang luas, karena itu akan membuatmu semakin menarik. Buat kamu yang udah punya pasangan, ajak pasangan kamu untuk berpetualang bersama, baik itu perjalanan singkat atau mencoba hobi baru. Karir di minggu ini ada peluang untuk mengembangkan keterampilan baru atau mengambil kursus yang relevan dengan karir kamu ya. Keuangan di minggu ini ada potensi untuk mendapatkan keuntungan dari investasi jangka panjang atau proyek yang melibatkan pendidikan. Kita ke zodiak terakhir akhirnya. 12 zodiak teman Produe dan ini zodiak terakhir buat zodiak Capricorn. Selamat malam aja buat kamu yang berzodiak Capricorn. Malam hari ini Capricorn ya. Profilnya singkat, lahir di tanggal 22 Desember sampai dengan 19 Januari adalah pemilik zodiak Capricorn. Ia memiliki lambang kambing laut dan elemen tanah. Karakter dari Capricorn ini sangat realistis dan berpikir kritis. Ciri utamanya adalah suka bekerja keras untuk mencapai tujuan. Capricorn ini memiliki tekad yang kuat untuk melakukan segala sesuatu. Di minggu ini, kamu akan fokus pada tujuan jangka panjang dan tanggung jawabmu. Disiplin dan kerja kerasmu akan membuahkan hasil yang memuaskan. Ini adalah peruntungan minggu ini ya. Jadi kita lanjut ke urusan percintaan. Percintaan yang statusnya jomblo ya. Coba jomblo-jomblo bahagia, kamu mungkin akan bertemu seseorang yang menghargai ambisi dan stabilitasmu. Jangan terburu-buru, biarkan hubungan berkembang secara alami. Untuk urusan percintaan, buat kamu yang udah punya pasangan, fokus pada pembangunan fondasi yang kuat dalam hubungan kamu. Diskusikan rencana masa depan dan tujuan bersama dengan pasangan. Karir, ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepemimpinan dan kemampuanmu dalam mengelola proyek besar. Kerja kerasmu akan diakui dan ada potensi untuk promosi atau kenaikan gaji. Tetaplah fokus pada tujuan kamu. Keuangan di minggu ini, kondisi keuanganmu terlihat sangat stabil. Ini adalah waktu yang baik untuk meninjau kembali investasi jangka panjang. Hindari pengeluaran yang tidak perlu. Itu dia teman Produe ya. Zodiac FM edisi hari ini teman Produe Rabu 1 Juli 2026 teman Produe. Aku masih terus nemenin kamu di Produe Jaga Malam. Dan informasi aja teman Produe, kalau Produe Jayapura akan menyiarkan siaran langsung sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo teman Produe, nanti di pukul 1 hingga pukul 3 waktu Indonesia Timur teman Produe. Kalau kamu mungkin lagi on the way kemanapun itu tidak sempat nonton, bisa mendengarkan audio siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di Produe Jayapura 90,1 Produe FM teman terbaik kamu. Yes, thank you banget teman Produe. Aku bakal lanjut lagi dengan program informasi
seputar Piala Dunia. Selepas yang satu ini, teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah mendengarkan program Zodiac FM ya. Hati-hati di jalan, buat yang lagi berkendara hormati sesama pengguna jalan lainnya, teman Pro 2.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam dan masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Dan kali ini informasi seputar Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Diselingi dengan lagu-lagu yang oke punya teman Pro 2. Buat kamu yang baru konsen nih, selamat malam aja dulu ya. Selamat berapa aja, berkegiatan, beraktivitas, yang lagi on the way kemanapun itu, hati-hati di jalan. Yes, teman Pro 2, informasi seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, terkait Jerman yang tersingkir dari Piala Dunia 2026, kalah adu penalti dari Paraguay. Teman Pro 2, harapan Jerman untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026 harus berakhir lebih cepat setelah dikalahkan Paraguay melalui adu penalti pada babak 32 besar. Pertandingan yang berlangsung sengit itu berakhir imbang 1-1 hingga waktu normal dan perpanjangan waktu. Sebelum Paraguay memastikan kemenangan dengan skor 4-3 dalam adu penalti. Sejak peluit awal dibunyikan, Jerman tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun Paraguay menunjukkan disiplin tinggi dalam bertahan dan mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberikan ancaman melalui serangan balik yang cepat. Kedua tim saling mencetak gol sehingga skor tetap imbang hingga 120 menit permainan. Memasuki babak adu penalti, tekanan besar dirasakan oleh kedua kubu. Paraguay tampil lebih tenang dan berhasil memanfaatkan peluang dengan baik, sementara Jerman gagal mengeksekusi seluruh tendangan secara sempurna. Dan kekalahan ini menjadi pukulan bagi Jerman yang sebelumnya diharapkan mampu melangkah jauh dalam turnamen. Meski memperlihatkan penguasaan permainan yang lebih baik, efektivitas penyelesaian akhir dan ketenangan pada momen-momen krusial menjadi kelemahan yang harus dibayar mahal. Di sisi lain, Paraguay pantas mendapatkan apresiasi atas semangat juang dan organisasi permainan yang solid. Keberhasilan menyingkirkan salah satu raksasa sepak bola dunia membuktikan bahwa mereka memiliki mental bertanding yang kuat dan layak melanjutkan perjuangan ke babak 16 besar. Hasil ini menjadi pengingat bahwa di Piala Dunia dominasi permainan tidak selalu menjamin kemenangan. Ketangguhan mental, efektivitas, mematahkan dan juga memanfaatkan peluang dan kemampuan menghadapi tekanan seringkali menjadi faktor penentu dalam pertandingan-pertandingan yang besar, teman Pro 2. Masih dengan informasi seputar Piala Dunia, teman Pro 2, kita break dulu dengan Demi Lovato, Heart Attack, spesial buat teman Pro 2.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam dan masih dengan informasi seputar Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Masih dengan tim yang tersingkir teman Pro 2, selain Jerman ada Belanda yang tersingkir dramatis dari Piala Dunia 2026. Maroko menang lewat adu penalti. Perjuangan Belanda di Piala Dunia 2026 harus berakhir secara dramatis setelah dikalahkan Maroko melalui adu penalti pada babak 32 besar. Pertandingan yang berlangsung sengit dan berakhir imbang 1-1 hingga waktu normal serta perpanjangan waktu dalam babak adu penalti, Maroko tampil lebih tenang dan keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Belanda mengawali pertandingan dengan permainan menyerang dan berusaha mengendalikan tempo sejak menit-menit awal. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun pertahanan rapat Maroko membuat penyelesaian akhir Belanda kurang maksimal. Di sisi lain, Maroko beberapa kali mengancam lewat serangan balik cepat yang memanfaatkan celah di lini belakang lawan. Kedua tim saling mencetak gol sehingga skor tetap imbang hingga 120 menit. Adu penalti pun menjadi penentu nasib kedua tim pada momen krusial tersebut. Para penendang Maroko mampu menjaga ketenangan sementara Belanda gagal memanfaatkan seluruh kesempatan yang dimiliki. Kekalahan ini menjadi hasil yang mengecewakan bagi Belanda yang datang ke turnamen dengan harapan besar untuk melangkah jauh. Meski menunjukkan permainan yang cukup baik dan mendominasi di berbagai fase pertandingan, efektivitas di depan gawang serta ketenangan dalam adu penalti menjadi faktor yang membuat mereka harus mengakhiri perjalanan lebih cepat. Sebaliknya teman Pro 2, Maroko kembali membuktikan kualitas dan mental bertanding yang kuat dengan pertahanan disiplin, kerja sama tim yang solid, serta keberanian menghadapi tekanan. Mereka berhasil menyingkirkan salah satu tim kuat Eropa dan melaju ke babak 16 besar. Hasil ini menjadi bukti bahwa Piala Dunia tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh. Ketangguhan mental, disiplin taktik, dan kemampuan memanfaatkan peluang pada momen penting seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan.

Masih dengan informasi seputar Piala Dunia, teman Pro 2, Jepang tersingkir dari Piala Dunia 2026, berhasil menang 2-1 di babak 32 besar, hampir saja ya teman Pro 2. Perjuangan Jepang di Piala Dunia 2026 harus berakhir pada babak 32 besar setelah kalah 2-1 dari Brazil. Ini agak deg-degan ya. Meski gagal melaju ke babak berikutnya, Jepang memberikan perlawanan yang sengit dan menunjukkan semangat juang yang tinggi sepanjang pertandingan. Sejak awal laga, Brazil tampil dengan penguasaan bola yang lebih baik dan berusaha menekan pertahanan Jepang. Namun Jepang tidak tinggal diam, dengan permainan yang cepat dan disiplin mereka beberapa kali mampu menciptakan peluang berbahaya melalui serangan balik. Pertandingan berlangsung menarik dengan kedua tim saling menyerang. Brazil akhirnya mampu memanfaatkan peluang secara lebih efektif dan mencetak dua gol penting. Jepang memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 sehingga pertandingan kembali berlangsung menegangkan hingga menit-menit akhir. Meski terus berusaha mencari gol penyeimbang, Jepang gagal menembus pertahanan Brazil. Kemenangan ini memastikan Brazil melaju ke babak 16 besar, sementara Jepang harus mengakhiri kiprahnya di turnamen. Walaupun tersingkir, penampilan Jepang tetap mendapat apresiasi karena mampu memberikan perlawanan yang menyulitkan salah satu tim favorit juara. Bagi Brazil, kemenangan ini menjadi modal berharga untuk menghadapi babak berikutnya. Sementara itu, Jepang dapat pulang dengan kepala tegak setelah menunjukkan disiplin, kerjasama tim, dan semangat pantang menyerah yang menjadi ciri khas mereka sepanjang turnamen.

90,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam. Teman Pro 2, informasi nanti di pukul 21. Sesaat lagi teman Pro 2, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk menyiarkan langsung musik live chat teman Pro 2. Tapi satu informasi Piala Dunia terakhir teman Pro 2 ya. Informasi terkait dengan pertandingan Argentina versus Cape Verde di babak 32 besar Piala Dunia teman Pro 2, Argentina akan menghadapi Cape Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah memastikan lolos dari fase grup. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hard Rock Stadium Miami pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Argentina lolos sebagai juara grup J dengan catatan sempurna setelah menyapu bersih 3 pertandingan selama babak penyisihan grup. Argentina kembali menunjukkan konsistensi teman Pro 2, permainan yang baik sekali, salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia. Cape Verde mencetak sejarah dengan melaju ke babak gugur pada penampilan perdana mereka di Piala 2026. Wakil Afrika tersebut finish sebagai runner-up di grup H berkat 3 hasil imbang melawan lawan-lawan tangguhnya sepanjang penyisihan. Pertahanan disiplin menjadi kekuatan utama Cape Verde selama menjalani seluruh pertandingan pada fase grup Piala Dunia tahun ini. Dan penampilan gemilang penjaga gawang yang sangat gemilang dari Cape Verde ya, turut membantu timnya untuk menjaga peluang hingga akhirnya memastikan tiket menuju fase gugur. Argentina diperkirakan tetap mengandalkan penguasaan bola serta serangan cepat untuk membongkar pertahanan rapat yang dimiliki Cape Verde. Sementara Cape Verde kemungkinan kembali menerapkan strategi bertahan sambil mengandalkan serangan balik untuk cepat ya, serangan balik yang cepat untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Dan yang pasti secara kualitas, kuat dan pengalaman bertanding, Argentina ini lebih diunggulkan untuk pengamanan kemenangan pada pertandingan babak 32 besar tersebut. Namun Cape Verde berpeluang memberikan kejutan apabila mampu mempertahankan disiplin permainan selama 90 menit penuh. Pemenang pertandingan ini akan melangkah ke babak 16 besar untuk melanjutkan perjuangan memperebutkan gelar juara Piala Dunia 2026. Laga tersebut diperkirakan berlangsung menarik karena mempertemukan juara bertahan dengan debutan yang sedang mencuri perhatian dunia sepak bola. Demikian teman Pro 2, informasi seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, aku masih terus nemenin kamu nanti ya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 21 ya, seperti biasa musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta selepas lagu yang satu ini.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo mempertahankan posisi number 1 Billboard 200 edisi 4 Juli 2026 lewat album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Pada pekan keduanya, album ini meraih 180 ribu unit album ekuivalen dan tetap memimpin tangga top streaming album serta top album sales. Pencapaian ini sekaligus memperpanjang tren unik sejak 1988 hingga 1989, di mana 6 album berturut-turut kini berhasil menghabiskan lebih dari 1 minggu di posisi puncak.
1: Info Pro 2.
0: Grup K-pop Mamamoo dipastikan akan menggelar konser di Jakarta pada 19 September 2026 di Nice Peak 2 sebagai bagian dari rangkaian Mamamoo 2026 World Tour. Tour ini menjadi perayaan perjalanan musik Mamamoo dan mendapatkan antusiasme tinggi di berbagai negara. Bahkan sejumlah kota menambah jadwal konser karena tingginya permintaan tiket. Indonesia terpilih sebagai salah satu destinasi berkat besarnya basis penggemar Mamamoo.
1: Info Pro 2.
0: Justin Bieber melepas album Live Swag Live from Coachella Weekend 1 pada 26 Juni 2026. Album ini merekam penampilannya di Coachella pada tanggal 11 April 2026 bersama bintang tamu seperti The Kid LAROI hingga Wizkid. Ia juga merilis video konser penuh setelah aksi panggungnya sukses ditonton 147 juta kali di YouTube.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Ya, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini, spesial sekali. Gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih. Karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
2: Yeay.
1: Woo.
2: Halo.
1: Seru.
2: Halo teman
1: bro 2. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
2: Ini juga gak komplit, maaf ya.
1: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya di malam hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
2: Bang Tika.
1: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
2: Betul.
1: Wih, alhamdulillah. Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
2: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
1: Iya.
2: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
1: 30 tahun, gokil.
2: Anak kuliah udah lulus.
1: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
3: Udah nikah
1: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
2: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
1: Teman Pro 2
2: ya. Tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
3: musikal,
2: itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
4: yang sudah ada.
2: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
3: Adrila Di Loket.
2: Itu specialties-nya abang-abang kita.
1: Okay.
2: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
4: Dengan konsep yang beda ya.
2: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
1: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
3: Ya, di produknya.
1: Produknya berarti ya.
3: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
1: Menghibur ya.
3: Hibur lah gitu.
1: Benar.
3: Ada lucu-lucunya gitu.
1: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
4: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
1: Betul,
4: yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
1: Oke.
4: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
1: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
4: Udah kayak keluarga.
1: Bener.
4: Satu kakak, kita kan satu kata. Aduh. Kartu keluarga.
1: Oh iya udah satu kakak.
4: Seru-seru. Nah.
1: Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama kan, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
3: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
1: Betul, keseharian kebersamaan.
3: Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage. Betul. Makan bareng gitu.
1: Berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika gak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
4: Iya bener.
1: Wow, oke.
4: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
3: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
1: Betul.
3: Selain
1: betul.
3: Kita bisa berjanjian.
1: Bener. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
4: Sekarang semakin maju, semakin
2: progresif
4: semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
1: Iya. Yeah.
4: Musim dangdut.
1: Betul.
4: Lagi musim alternatif,
1: ya.
4: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
2: Betul. Dan
4: yang sekarang pasti, kayaknya emang bebas sudah.
2: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
1: Ya,
2: kita semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Betul. Di home studio.
4: Harus punya demo.
2: Harus punya demo.
1: Oh iya bener.
3: Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
1: Yes.
3: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
1: Betul.
3: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya. Betul.
4: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
3: Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh dong bikin album singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
4: Jadi viral duluan ya.
3: Mudah gitu.
4: Kalau dulu kan bikin musik video ya, dulu kita bilangnya video klip.
1: Lihat
4: ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
1: Yes.
4: Edit sendiri.
1: Betul.
3: Upload sendiri.
4: Betul.
1: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
3: Iya
1: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
3: Selamat birthday.
1: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
4: Apa nih?
1: Metal versus Dugem.
3: Oh. Ayo.
1: Iya bro, gue anak metal bro.
4: Tampu metal.
1: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal. Dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Apa dulu apa parfum on? Masih ada sih kita bertiga.
1: Tiga-tiga.
0: Ya. Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang gak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang gak bilang dugem. Iya, benar.
1: Apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
0: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti ini. Jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party,
0: bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan. Jadi naik kelas dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya macet.
2: Tapi banyak sih ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Terutama
2: kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tone ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila, Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada. Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar-benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet-tet. Tahu lah lagu apa.
2: Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you. Gitu. Kok kenapa gak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi. Guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi gak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh, akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih, kan? benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak. Ini buatan sini, buatan. Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
0: Bener. Bener. Oh menarik gitu. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Karena tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi dengerin juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Iya loh. Itu dia bener, makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, Tapi kalau kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Ini kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
0: Ah iya sih bener ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Kalau sekarang bener. Lebih ke gini,
1: aduh ngeraktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, benar sih.
2: Ya kan apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu kan.
2: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun kita kenal selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir itu aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain bener-bener ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu
0: Wow.
2: Gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Bener.
1: Nah di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: Sehat, panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang bener-bener dicerna.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita mau tim kita mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana pun yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Ini ada kue. Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Bener. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya.
2: Betul.
0: Wow. Oke. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya dengerin aja ya.
2: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
2: Iya.
1: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
3: 8 Agustus.
1: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
3: Iya, benar.
1: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
3: Iya, benar.
1: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
4: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
1: Seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
3: Oh, seneng.
1: Besar
2: tenang,
1: ya.
2: Seneng sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
4: Yes,
2: ya.
1: Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
3: Yes. Ya,
4: udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
2: Iya, iya.
1: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar ada, konser 30 tahun ya.
4: Excited.
1: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
2: Wish.
1: Yes.

0: sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
1: Benar.
0: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
2: Benar.
3: Gitu. Oke.
2: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Zombie, Jomblo Abadi.
3: Jomblo Abadi.
2: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
3: Amin, amin, amin, amin. Wow, luar biasa ya Wisnya ya, di 30 tahun ini terlihat bijaksananya.
2: Karena kalau kita berpikir aduh
1: cari ngetop atau apalagi aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
3: Betul.
1: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
2: Iya.
1: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
3: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
0: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan.
3: Ya. Wih,
0: ayo dong.
3: Seru-seru.
0: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
2: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
3: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
2: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Yes.
2: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
0: Betul.
2: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
1: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
0: Dan betul, harapannya terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
3: Alright.
2: Ya, kita nostalgia bareng.
3: Yoi, betul sekali.
1: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
3: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
2: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
3: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2. Jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
2: Selamat Birthday.
3: Bisa ditonton di YouTube. Udah ada ya MV-nya?
2: Ada, yes. Udah ya.
3: Udah MV-nya. Ada ya. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yeay.
3: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
0: Thank you banget.
3: Thank you.
0: Terima kasih. Thank you banget ya.
3: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
2: Amin, siap.
3: Amin.
2: Thank you.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
2: Amin.
3: Alright, bye teman Pro 2.
1: Bye semuanya teman Pro 2.

Gak teman Pro2, hai hai hai, balik lagi bareng aku Irma yang bakal nemenin kamu di Pro2 Jaga Malam. Ya masih lanjut lagi selepas tadi kamu udah mengikuti program siaran musik live chat langsung dari Pro2 Jakarta. Udah balik lagi nih di Jakarta juga sih, Jayapura dan sekitarnya teman Pro2. Dengan lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas malam kamu teman Pro2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh,

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama aku Irma, teman Pro 2 ya. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget teman Pro 2 dan sederet informasi hiburan, informasi ringan ya teman Pro 2 ya. Sesaat lagi hadir ke ruang dengan kamu, ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2 ya, yang lagi pada menanti pertandingan Piala Dunia teman Pro 2 ya. Dini hari nanti ada pertandingan. Untuk dini hari nanti ada pertandingan dari Inggris melawan Republik Demokratik Kongo teman Pro 2. Dan yang pasti akan disiarkan langsung di Pro 2 Jayapura ya, 90,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Lanjut lagi dengan lagu-lagu yang keren banget nih menemani kamu malam hari ini teman Pro 2. Kali ini ada dari Ungu featuring Siti Nurhalisa, Di Ujung Hari.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Irma di sini. Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, ini ada informasi keren banget teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id. Ini tentang ego, ego pribadi ya. Gimana sih cara menaklukkan ego pribadi? Seni mengasah sebuah kesabaran, teman Pro 2. Teman Pro 2, mengalahkan orang lain mungkin terasa sangat memuaskan bagi ego seseorang yang harus, yang haus akan kemenangan, teman Pro 2. Namun, memenangkan pertempuran melawan impulsivitas, terutama untuk diri sendiri, melalui kesabaran adalah pencapaian tertinggi kehidupan. Melawan impulsivitas personal demi tetap sabar nih, membutuhkan perjuangan batin yang sangat melelahkan. Namun kemenangan mengendalikan diri itu menjadi kunci banget nih untuk meraih kedamaian hidup yang hakiki. Dalam buku karya Walter Mischel, The Marshmallow Test, Mastering Self-Control, membeberkan secara detail mengapa kemampuan menunda kepuasan atau delay of gratification, teman Pro 2, ini bukan sekedar tes untuk anak kecil, melainkan penentu kualitas hidup manusia hingga masa tua. Nah, teman Pro 2, penelitian dari Michelle sendiri menegaskan bahwa menunda kepuasan instan ini berdampak besar bagi masa depan. Kemampuan mengontrol impuls diri menjadi fondasi utama karakter seseorang yang tangguh. Tanpa kesabaran internal seseorang yang kuat, manusia akan mudah menjadi budak emosi sesaat. Akibatnya, teman Pro 2, keputusan yang impulsif yang merusak masa depan seringkali diambil tanpa pertimbangan. Sementara itu, pakar psikologi Islam Fuad Nashori menulis sebuah karya buku yang paling monumental dalam ranah psikologi nasional, yaitu Psikologi Sosial Islami. Fuad Nashori juga membagi dimensi sabar menjadi 3 bagian utama. Yang pertama nih adalah kemampuan manusia dalam menerima kenyataan pahit dengan penuh keikhlasan. Sikap ini melindungi jiwa dari rasa putus asa saat menghadapi musibah. Dimensi yang kedua menurutnya melibatkan kegigihan dalam berproses dan berusaha. Kesabaran ini membentuk konsistensi dalam menjalankan tugas kehidupan sehari-hari. Dimensi yang terakhir nih teman Pro 2, ada keteguhan hati untuk menahan diri dari segala dorongan negatif. Kemampuan ini mencegah seseorang untuk melakukan tindakan yang destruktif yang merugikan masyarakat atau sesama. Perpaduan teori dari Michel dan juga Nashori menunjukkan keselarasan sense modern dengan nilai spiritual yang tinggi. Sabar itu kan bukan sekedar teori abstrak ya teman Pro 2, melainkan strategi bertahan hidup yang sangat nyata gitu. Pada akhirnya nih teman Pro 2, kedamaian sejati itu lahir atas reaksi pribadi, bukan tindakan orang lain. Menaklukkan gejolak diri untuk tetap sabar memang terasa berat banget. Berat banget gak sih? Berat banget ya. Namun buah manis dari kemenangan tersebut akan kembali pada pribadi itu sendiri gitu. Walaupun sabar emang susah ya, susah dijalani. Ya, tergantung dari diri sendiri sih teman Pro 2 ya. Ya mungkin dengan menggunakan rumus dari dimensi-dimensi yang sudah aku informasikan ke kamu teman Pro 2, menerima kenyataan pahit dengan penuh keikhlasan, kegigihan dalam berproses dan berusaha ya, kesabaran ini membentuk konsistensi dalam menjalankan tugas kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah keteguhan hati untuk menahan diri dari segala dorongan negatif ya teman Pro 2. Dan yang pasti itu dia mungkin bisa dilakukan teman Pro 2 di kehidupan kamu sehari-hari. Oke lah kalau begitu, kita dengerin lagi lagu dari Mario G. Klau teman Pro 2, spesial buat kamu ya. Malam hari ini lagunya yang romantis-romantis ya, Semata Karnamu dari Mario G. Klau.

0: Oke, teman Pro 2 itu dia lagu dari Mario G. Klau, Semata Karenamu, teman Pro 2. Lanjut lagi dengan cerita malam kali ini, teman Pro 2. Ya, aku mau berbagi informasi mengenai gimana sih cara mengalahkan rasa sakit hati ya. Membutuhkan proses penerimaan emosi tentunya, teman Pro 2. Jadi mulailah dengan mengakui kesedihan, membatasi diri dari pemicu stres, mengekspresikan perasaan secara sehat dan mengalihkan perhatian pada hobi yang baru. Nah, teman Pro 2, ada langkah-langkah praktis yang bisa membantu kamu untuk melepaskan dan mengatasi yang namanya rasa sakit hati.
1: Hati yang kujaga.
0: Yang pertama, ada proses emosi secara sehat. Akui perasaan kamu, jangan menekan atau menyangkal rasa sakit. Izinkan diri kamu untuk menangis atau meluapkan emosi guna meredakan ketegangan batin. Terkadang tuh dengan menangis, teman Pro 2, kita tuh bisa jadi lebih plong aja, lebih lega ya. Hindari menyalahkan diri sendiri. Sadari bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Maafkan diri kamu dan fokuslah pada pembelajaran dari pengalaman tersebut gitu ya.
1: Hingga hidupku.
0: Batasi pemicu stres. Lakukan detox media sosial. Jauhi media sosial untuk sementara waktu agar kamu tidak terus-menerus teringat atau memantau orang yang menyakiti kamu, teman Pro 2.
1: Tenangkan.
0: Buat batasan yang jelas, beri jarak dari situasi atau orang yang membuat kamu sakit hati. Jadi ada batasannya. Misalnya tidak merespon gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang tersebut berada di lingkup kamu gitu, di kantor atau di komunitas gitu. Beri jarak ya, jangan terlalu banyak berkomunikasi. Alihkan perhatian dan jaga diri. Yang pertama, rutinitas fisik nih ya. Bagian dari mengalihkan perhatian dan menjaga diri, lakukan olahraga ya, seperti jalan pagi atau lari ya. Sekarang kan lagi ngetren banget tuh ya, olahraga lari ya. Karena teman Pro 2, dengan berolahraga tuh bisa melepaskan hormon endorfin yang meningkatkan suasana hati. Dan selanjutnya, kembangkan ke hobi baru. Alihkan pikiran kamu dengan membaca, melukis, atau mempelajari keterampilan baru yang menyenangkan. Fokus pada perawatan diri nih, penting banget nih teman Pro 2. Jaga pola makan, tidur yang cukup, dan lakukan aktivitas yang memanjakan diri. Bercerita pada orang yang kamu percaya. Manusia itu kan makhluk sosial ya, teman Pro 2 ya. Dia gak akan bisa hidup sendiri tanpa ada orang lain gitu ya, teman Pro 2. Jadi curhat. Curhatlah kepada keluarga atau sahabat ya, untuk membantu kamu merasa lebih lega. Karena terkadang teman Pro 2 ya, terkadang tuh kalau kita punya masalah, kita tuh gak minta solusinya, kita gak minta nasihat, kita tuh cuma butuh didengarkan aja, iya gak sih? Dan yang terakhir, mungkin mendekatkan diri pada Tuhan, teman Pro 2. Ini wajib ya, bukan mungkin, sorry to say, wajib teman Pro 2, mendekatkan diri pada Tuhan. Lakukan praktik spiritualitas seperti berdoa atau meditasi, atau menemukan ketenangan dan kedamaian ya. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Itu dia teman Pro 2, gimana sih cara mengatasi patah hati teman Pro 2 ya. Jadi keep smile and always happy aja buat kamu teman Pro 2. Apalagi ya, permasalahannya tuh karena cinta. Ya mau gimana lagi, kalau dia bukan yang terbaik buat kamu, ya pasti ada orang di luar sana yang ada untuk kamu teman Pro 2. Tungguin aja. Oke, masih dengan lagu-lagu yang keren banget teman Pro 2. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

misalkan kamu lagi sendirian aja atau di samping ada seseorang yang nemenin ya. Buat kamu yang lagi sendirian aja di mobil nih, daripada bete gitu kan, buka kaca ceile, melihat keindahan kota Jayapura gitu kan, sambil kena angin malam ya. Wah, bruri. Yang lagi dengerin Pro 2 juga malam hari ini melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam aja. Selamat malam waktu Indonesia Timur. Kali ini ya masih dengan lagu-lagu dan juga ini ajang cerita malam teman Pro 2, tapi aku bacain informasi mengenai kali ini. Kalau tadi yang pertama kan gimana caranya untuk menghilangkan rasa galau, ini tentang pengembangan diri aja gitu ya teman Pro 2. Kali ini soal self love teman Pro 2, mencintai diri sendiri adalah sebuah proses menerima, menghargai dan merawat diri secara menyeluruh tanpa syarat. Langkah utamanya itu meliputi penerimaan kekurangan, menetapkan batasan yang sehat, memaafkan kesalahan serta menjaga kesehatan fisik dan mental demi kesejahteraan jangka panjang. Ada beberapa langkah yang praktis banget teman Pro 2 untuk mencintai diri sendiri. Kenali dan terima diri sendiri. Pahami apa yang membuat kamu bahagia, sedih atau marah. Akui bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan belas kasihlah terhadap kekurangan yang kamu miliki. Terkadang kan kita nge-push banget ya, apalagi di zaman sekarang gitu ya, banyak banget persaingan. Terus ada rasa membandingkan diri sendiri teman Pro 2. Lakukan hal yang kamu suka tanpa membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Memaafkan diri sendiri itu juga penting banget teman Pro 2. Berhenti menyalahkan diri secara berlebihan atas kesalahan atau kegagalan di masa lalu. Jadikan pengalaman tersebut sebagai proses belajar untuk melangkah ke depan. Bangun batasan yang sehat. Lindungi waktu dan energi kamu dengan berani mengatakan tidak jika diperlukan. Jangan jadi orang yang gak enakan. Sekarang kamu udah harus mulai untuk berkata tidak gitu kan. Jangan biarkan pendapat orang lain tuh mendikte kebahagiaan kamu teman Pro 2. Yang terakhir, terapkan gaya hidup sehat ya, seperti olahraga, mengonsumsi makanan yang bernutrisi, istirahat yang cukup dan rutin berolahraga ya. Olahraga tuh juga bisa membantu melepaskan hormon endorfin yang meningkatkan suasana hati gitu teman Pro 2. Oh ya, masih ada yang terakhir banget nih teman Pro 2, berikan apresiasi. Rayakan setiap pencapaian kecil yang kamu raih. Ini penting banget nih, apalagi kalau kamu yang udah kerja ya. Dari Senin sampai Minggu gitu kerja 7 hari dalam 7 hari. Jadi badan yang udah gedebak-gedebuk ini kan masa cuma dikasih mie instan teman Pro 2, jangan dong ya. Oke, itu aja teman Pro 2 ya. Semoga bisa bermanfaat aja buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 malam hari ini ya. Aku masih terus nemenin kamu kali ini dengan lagu-lagu yang keren banget sampai nanti di pukul 24. Dan nanti teman Pro 2 kita akan langsung bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan langsung jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo teman Pro 2, langsung live dari Pro 3 Jakarta. Yes. Kali ini ada lagu yang keren banget teman Pro 2 ya, jangan pindah frekuensi kamu. Masih ada lagu-lagu yang bakal menemenin hari kamu ya. Di hari ini tentunya ada lagu dari Why Don't We, What Am I, spesial buat teman Pro 2.

0: Hi for Yay Info.
1: Hi. Hi.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Ya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.

0: Pro 2 Jepra akan langsung bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk menyiarkan langsung sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 antara Inggris versus Republik Demokratik Kongo, teman Pro 2, yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, yang mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pilar hukum dan ketertiban sepanjang perjalanan bangsa. Sari mengatakan 8 dekade bukanlah waktu yang singkat. Sepanjang perjalanan bangsa ini, Polri telah menjadi pilar kokoh yang menjaga tegaknya hukum dan ketertiban. Ia menyampaikan momentum Hari Bayangkara ke-80 merupakan momentum refleksi untuk memperkuat institusi Polri agar tetap bersih,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Manjang, apa itu hoax-hoax tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax, tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan, cocoklah ini, Din.
0: Apa?
2: Ha, ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Ha, bak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Ha, beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Ha, itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya kan, dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Ha, Pak Profesor nih tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
4: Iya.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu.
4: Iya,
3: berita itu selalu begitu.
4: Iya, baik.
3: Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.